0: dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
0: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa? Soal
2: dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN

0: pada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
0: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Nah, kita pantau dulu bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dengar adik, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan di kawasan ini, dan di jalur tol dalam kota juga peningkatan volume kendaraan terjadi, baiknya kendaraan yang akan melakukan di exit tol, dan dari arah sebaliknya justru terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Manggarai, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Seni Sukawati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gianyar ataupun Ubud yang akan menuju ke arah Denpasar ataupun Polda Bali terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 115 orang luka ringan. Dan dari 164 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: emisión en Brita Nacional.
1: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
2: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantung.
1: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku. Tegas. Akan kubur kau bersama dengan generasimu.
2: Hah? Menguburkanku?
3: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

RRI dia. Selamat pagi kembali, masih bersama saya Ayu Husen yang setia menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan saat ini para pendengar, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Ya, tidak terasa di studio waktu menunjukkan pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi pagi kita sempat ditemani hujan dan suasana mendung, kini cuaca di Biak sudah mulai sedikit terang. Ya, semoga suasana yang lebih cerah ini turut membawa semangat baru bagi kita semua dalam menjalani aktivitas. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami akan sajikan lagi lagu-lagu dan juga info menarik lainnya untuk menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama kami. Dan satu lagu akan saya sajikan untuk para pendengar dalam menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau bang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Anda. Ya, seloam perkuat neuroscience lewat teknologi dan kolaborasi. Baik para pendengar, Silowa menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi dalam pengembangan layanan neuroscience di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam press conference The Second Silowa Neuroscience Summit 2026, Sabtu 19 September 2026. Chief Medical Officer Siloam International Hospital, Grace Frelita mengatakan pengembangan layanan neuroscience juga peningkatan kompetensi tenaga medis. Saat ini terdapat sekitar 152 neurolog yang tersebar di jaringan Siloam di Indonesia. Nah, Siloam juga terus mengembangkan pendidikan dan kompetensi dokter melalui program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, di mana sekitar 70-80% pasien ditemui saat kunjungan ke rumah sakit di Penang. Nah, membangun kepercayaan masyarakat itu tentu penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki tenaga medis, teknologi, dan fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya, neurosurgeon Prof. Julius Jolie juga menegaskan pentingnya teknologi yang berjalan beriringan dengan pengetahuan dan keterampilan tenaga medis. Yang mana menurut Prof. Julius, teknologi membantu dokter melihat dan menangani kondisi yang sulit diamati secara langsung. Ya, Prof. Julius juga mencontohkan teknik endoskopi yang memungkinkan operasi dilakukan melalui lubang kecil sekitar 2 hingga 2,5 cm. Yang mana teknologi tersebut membantu mengoptimalkan tindakan sekaligus meminimalkan kerusakan jaringan. Profesor juga menegaskan bahwa pengembangan teknologi AI tidak dapat dilakukan oleh dokter saraf saja. Namun penanganan pasien neurologi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai bidang seperti radiologi, patologi anatomi, neuropatologi, dan laboratorium. Ya, demikian pendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dari laman rri.co.id edisi Rabu 23 September 2026.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo.
1: Cica Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

2026 dengan agenda pembukaan sidang paripurna. Untuk itu, kepada para pendengar, ya, kita akan menunggu siaran langsung, dan untuk itu kami akan sajikan beberapa lagu sambil menunggu siaran langsung dari DPRK Biak Numfo.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kita ikuti siaran langsung sidang paripurna DPRK Biaknum Formasa Sidang 3 Tahun Sidang 2026. Langsung dari ruang sidang DPRK Biaknum For bersama reporter Tri Rian.
1: Terima kasih rekan Amanda Loli di studio. Terima kasih pendengar. Dan kali ini kami siarkan secara langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknum For masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 langsung dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biaknum For di saat ini. Dan saat ini juga sudah hadir Bupati Biaknum For Bapak Marcos Octavianus Mastimbra dan juga Wakil Ketua DPRK yang sudah hadir di saat ini bersama dengan seluruh anggota DPRK Biaknum For dan juga Forkopimda dan Kepala Satuan TNI Polri dan juga para kepala OPD yang siap mengikuti pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Biaknum For masa sidang ketiga tahun sidang 2026 di saat ini.

perpanjangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRK.
1: Mengheningkan cipta. Mulai.

0: Selesai.
1: Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ningce Rangga Sarjana Sains dan Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor.

0: Hadirin yang saya hormati, marilah kita naikkan doa kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Doa permohonan untuk kelancaran seluruh rangkaian sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen. Bapak Ibu yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu, ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang oleh-Nya kami ada, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Pada saat yang berbahagia ini Tuhan, kami menyerahkan acara sidang paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Kami menyadari di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu agar Tuhan menyempurnakan semuanya itu dalam seluruh rangkaian sidang. Tuhan bekerja dan mencurahkan berkat hikmat dan urapan-Mu sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kami juga berdoa untuk pimpinan dan seluruh peserta sidang agar selalu dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan sehingga dapat melaksanakan sidang dengan baik. Doa dan harapan dapat menghasilkan keputusan terbaik yang berkaitan dengan alokasi anggaran, pengaturan hak keuangan, dan apapun itu yang akan dibahas dapat berjalan dengan hikmat Tuhan. Bimbinglah hati dan pikiran dengan Roh-Mu yang kudus dan jadikan hamba-hamba-Mu jujur dalam menilai, bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Dari tempat ini juga Tuhan kami memohon agar ruang sidang menjadi ruang penuh hikmat, tempat pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan harapan bahwa setiap evaluasi menjadi sarana yang baik untuk adanya perbaikan, setiap catatan menjadi benih kemajuan, dan setiap keputusan-keputusan menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran serta memberikan nilai-nilai positif bagi Kabupaten Biak Numfor. Tuhan Allah yang baik, Allah yang di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menaungi dan jadikan hamba-hamba-Mu selalu berupaya melakukan yang terbaik, penuh tanggung jawab, disiplin dan berdedikasi sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, urapilah kasih sayang-Mu secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Bupati, staf ahli dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bapa kami yang di dalam sorga, kami juga berdoa untuk anggota DPRK Biak Numfor, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, pimpinan TNI dan Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tuhan, Engkau memberkati dalam semua tugas dan profesi kami masing-masing. Bapa di sorga, inilah doa syukur serta permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Amin.
1: Hadir. Hadirin disilakan duduk kembali.
2: Iya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini kita ikuti bersama pernyataan pembukaan sidang paripurna yang akan dibuka secara langsung oleh Ketua DPRK Biak Dungfor, Daniel Romanasen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Asti Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Sesuai daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan pada pagi hari ini telah berkenan hadir 25 orang, izin 2 orang, tanpa keterangan 4 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna pertama masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi korum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas izin serta berkenan kita bersama rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian pengantar tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan resmi kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Pidato pembukaan sidang paripurna akan disampaikan oleh Ketua DPRK Biak Numfor.
3: Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang kami hormati Panglima Komando Operasi Udara Kodau 3 TNI Angkatan Udara atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Panglima Komando Sektoral Kosek Aknunas Wilayah 3 atau perwira yang mewakili, Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur Indonesia atau perwira yang mewakili, pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat yang saya hormati. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Manukua Biak atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Kodim Komandan Kodim 1708 Biak Numfor atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Biak Numfor atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Biak atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Pimpinan BUMN, BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Organisasi Politik, Ketua KPU dan Anggota, Ketua Bawaslu dan Anggota, Pimpinan Organisasi Wanita, Perwira TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan, yang kami hormati saudara-saudari warga masyarakat Biak Numfor dimanapun berada, baik di daratan Pulau Biak, Pulau Numfor, Kepulauan Padaido, Aimando, atau dimanapun saudara-saudari berada, yang saat ini berkesempatan mengikuti dan mendengarkan siaran langsung Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia Biak yang dipancarkan langsung dari ruang sidang utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepadanya, karena olehnya kita semua memperoleh kasih karunia dan menikmati kedamaian di saat ini. Pada belahan bumi yang lain berada dalam kebimbangan karena perang saudara dan bencana yang melanda. Tetapi hari ini kita terlepas dari segala yang buruk dan hadir dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, mengacu pada jadwal sidang tahunan DPRK pada hari ini, Rabu, tanggal 23 September tahun 2026, kita menghadiri rapat paripurna ke-1 pada masa sidang ke-3 tahun sidang 2026 dalam rangka mendengarkan bersama penyampaian pidato pengantar nota keuangan Bupati Biak Numfor tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Penyampaian rancangan perubahan APBD ini merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mempertegas bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Dalam pengambilan keputusan DPRK mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRK bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknik pengelolaan keuangan daerah yang mengatur secara teknik mengenai tata cara perubahan APBD, termasuk kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya perubahan APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang menjadi acuan dalam menyusun dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026. Dengan demikian, pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026 saat ini dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Perubahan APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Penyesuaian APBD sesuai dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRK dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD atau kuah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Hal ini sangat penting sekali untuk dilakukan karena disebabkan faktor adanya ketersediaan sumber daya daerah yang sangat terbatas dan kondisi umum yang dihadapi daerah, termasuk masalah-masalah darurat yang perlu segera diatasi dan didukung pendanaan yang memadai, yang lebih diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya perubahan APBD diarahkan pada upaya menetapkan dan menyesuaikan rencana kerja keuangan pemerintahan dan pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan pelaksanaan APBD tahun 2026, terdapat berbagai dinamika dan kondisi tertentu yang terjadi setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi penyesuaian anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu, DPRK bersama pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, saya sangat mengharapkan agar dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dapat kita manfaatkan dengan baik untuk menghasilkan produk hukum yang memadai demi merespon tuntutan aspirasi masyarakat yang kita mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Demikian beberapa hal pada sambutan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajarannya yang telah menyiapkan materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Komandan-Komandan Kesatuan TNI Polri yang berkenan hadir dalam sidang paripurna ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada segenap anggota Dewan terhormat yang telah hadir dalam persidangan ini. Para pendukung dan acara sidang, paduan suara, pembawa doa LPP RRI Biak, para wartawan cetak maupun elektronik yang meliput acara ini. Kepada seluruh warga masyarakat Biak Numfor yang tetap menjaga keamanan dan kedamaian di daerah ini, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan, baik dalam kapasitas sebagai PNS, TNI, Polri, petani, nelayan, pengusaha, pedagang, ataupun status sosial lainnya, sehingga acara bisa berjalan aman dan lancar. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Akhirnya, Dengan segala hormat, saya mengajak kita semua seluruh warga masyarakat Biak Numfor, dimanapun saudara-saudari berada, marilah kita menyatukan hati dan pikiran, bergandengan tangan, membangun komitmen kebersamaan dan persaudaraan untuk membangun daerah kita Biak Numfor yang kita cintai bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih dan Kuasa memberkati rencana baik kita untuk berkarya bagi masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya dan khususnya di Biak Numfor yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Syowi Kasumasa, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Ketua Daniel Rumanase.
4: Ya, baik saudara pendengar, demikian pidato Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen pada rapat paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun 2026, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pidato Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra, dan beliau telah melangkah menuju ke mimbar utama untuk sesaat lagi menyampaikan pidatonya pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 langsung dari ruang sidang DPRK Biak Numfor.
5: Bupati Biak Numfor sebagai pengantar nota keuangan pada pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 terhadap rancangan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, kami mewakili saudara wakil bupati menyampaikan permohonan maaf dan mohon izin beliau tidak sempat mengikuti agenda persidangan kita karena saat ini beliau harus melanjutkan perawatan medis di Jakarta. Sehingga sekali lagi beliau menyampaikan salam hormat dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran beliau. Yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati, Panglima Komando Daerah Operasi TNI Angkatan Udara 3 atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati, Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati, Komandan Komando Sektor 3 Pertahanan Udara atau perwira yang mewakili. Yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Biak Numfor atau pejabat yang mewakili, dan saat ini berkenan hadir secara langsung Bapak Kapolres Biak Numfor. Kami mohon izin bisa berdiri, Pak, biar kita bisa mengenal Bapak Kapolres kita yang baru. Ya. Selamat bertugas di Biak, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris Dewan, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para komandan satuan TNI Polri, para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan BUMN dan BUMD, para pejabat eselon 3, eselon 4, dan seluruh rekan-rekan kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati, para pimpinan partai politik, para pemuka agama, para tokoh adat, para pimpinan organisasi masyarakat, dan LSM, para pimpinan organisasi wanita, para tokoh pemuda, dan para wartawan sekalian. Yang kami kasihi dan kami cintai, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang dapat mendengarkan pidato melalui siaran langsung LPP RRI Biak. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salve, siowi untuk kita semua. Mengawali sidang yang terhormat ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih penyertaan dan anugerahnya kita dapat hadir dalam rangka mengikuti sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tentang pembahasan rancangan peraturan daerah APBD perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas kemitraan, dukungan, pengawasan, serta kerja bersama yang terus terpelihara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah. Sebelum memasuki pokok pembahasan, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas kerjasama dalam pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 sehingga ditandatanganinya nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada sidang paripurna saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang senantiasa bersinergi dalam memelihara kondisivitas daerah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, unsur pimpinan dan anggota DPRK, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah, para kepala distrik dan kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, panitia pelaksana, serta seluruh masyarakat di Pulau Numfor atas dukungan, kontribusi, partisipasi aktif, dan kerjasama yang telah diberikan dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Numfor. Atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPBD Biak Numfor, jajaran TNI dan Polri, Basarnas, BMKG, instansi dan pihak swasta yang berjuang tanpa mengenal waktu, pagi, siang, hingga malam hari, bahkan sampai pada subuh hari dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi dedikasi, keberanian, dan pengorbanan saudara-saudara merupakan wujud nyata pengabdian dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keselamatan dalam setiap tugas pengabdian. Terima kasih kepada Saudara Sekda bersama tim anggaran pemerintah daerah atas komitmen, kerja keras, koordinasi, dan tanggung jawab dalam memastikan penganggaran dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN selama 6 bulan. Terhitung sejak mulai Januari sampai dengan Juni tahun anggaran 2026 dapat direalisasikan. Pembayaran TPP tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga motivasi, kesejahteraan, disiplin, dan kinerja ASN, dan kemarin dapat dilaksanakan profiling bagi ASN PNS Eselon 2 dan 3. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas dukungan dan sinerginya dalam proses pengangkatan tenaga P3K. Puji syukur, SK pengangkatan P3K telah diserahkan dan juga P3K telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah. Kepada seluruh P3K, saya menyampaikan selamat atas amanah yang telah diterima. Jalankan kepercayaan ini dengan penuh disiplin, integritas, loyalitas, dan profesionalisme, serta tunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukan sekedar penyesuaian angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan ini merupakan instrumen kebijakan untuk merespon perkembangan kondisi fiskal, dinamika pelaksanaan program, perubahan asumsi pendapatan dan transfer, kebutuhan pemenuhan kewajiban daerah, serta prioritas pelayanan publik yang harus segera ditangani. Karena itu, setiap perubahan harus disusun secara cermat, realistis, terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Rancangan perubahan APBD ini disusun dengan berpedoman pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan RKPD serta Nota Kesepakatan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester berjalan dan proyeksi kemampuan keuangan daerah sehingga sampai akhir tahun anggaran. Pemerintah daerah menyadari bahwa ruang fiskal kita masih terbatas, sementara kebutuhan pelayanan dasar dan tuntutan pembangunan terus meningkat. Oleh karena itu, perubahan anggaran diarahkan kepada penguatan kualitas belanja perlindungan. Penguatan kualitas belanja perlindungan terhadap program prioritas, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi, serta pengendalian kegiatan yang belum mendesak atau belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, dan hadirin yang saya hormati, merujuk pada perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026, pemerintah daerah mengajukan struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut. Pendapatan daerah. Rancangan anggaran perubahan dan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp29.711.222.213

Belanja daerah. Anggaran belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp42.721.222.213 menjadi sebesar Rp1.352.386.327.379. Adapun rincian anggaran belanja daerah sebagai berikut. 1. Belanja operasi sebesar Rp1.094.981.300.371. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. 2. Belanja modal sebesar Rp99.834.019.189. Belanja modal yang terdiri dari komponen belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. 3. Belanja tidak terduga sebesar Rp9.750.000.000. 4. Belanja transfer sebesar Rp248.287.627.600. Anggaran belanja transfer merupakan anggaran yang dialokasikan untuk alokasi dana desa atau ADD dan dana desa. Penerimaan pembiayaan. Target penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp13.010.000.000 menjadi sebesar Rp88.160.000.000. Penerimaan pembiayaan yang direncanakan berasal dari silpa tahun anggaran 2025 dan pinjaman daerah. Target pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya sebesar Rp20.570.000.000. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank Papua yang penyelesaian pokok utang yang jatuh tempo. Dalam struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, pengeluaran daerah masih lebih besar daripada pendapatan daerah, sehingga terdapat defisit yang harus dikelola secara bijaksana melalui pembahasan bersama DPRK. Kami mengharapkan masukan dan saran untuk melakukan rasionalisasi serta harmonisasi agar target pendapatan belanja dan pembiayaan dapat ditetapkan secara efisien, realistis dan selaras dengan prioritas pembangunan serta visi dan misi kepala daerah. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, segenap anggota perwakilan rakyat Biak Numfor dan hadirin yang kami hormati, pemerintah daerah memahami bahwa pembahasan rancangan perubahan APBD merupakan forum konstitusional yang sangat penting. Dalam forum ini, pemerintah dan DPR menyatukan pandangan mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran. Pemerintah daerah memahami bahwa pembahasan rancangan, kami berharap seluruh proses pembahasan berlangsung secara konstruktif, terbuka, fokus dan tepat waktu.
Perbedaan pandangan hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari upaya

0: mencari kebijakan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah daerah siap memberikan penjelasan dan data yang diperlukan serta menindaklanjuti saran, pendapat, dan rekomendasi Dewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar proaktif selama proses pembahasan. Siapkan data yang lengkap, berikan penjelasan yang terbuka dan konsisten. Tindak lanjuti setiap masukan DPRK secara profesional, serta menghindari perubahan yang tidak memiliki dasar kebutuhan dan kinerja yang kuat. Setelah ditetapkan, perubahan APBD harus segera dilaksanakan secara disiplin, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran yang sangat terbatas. Dan secara khusus kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, terlebih khusus para pejabat eselon 2 dan 3, kami menyampaikan agar tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar daerah selama tahapan persidangan ini dilaksanakan. Kepada tim anggaran pemerintah daerah, dalam penyusunan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 diharapkan dapat menjaga konsistensi kebijakan fiskal, ketetapan klasifikasi anggaran, keseimbangan pendapatan belanja dan pembiayaan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan. Kepada aparat pengawas internal pemerintah, APIP, diharapkan untuk terus memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban agar risiko dapat dicegah sedini mungkin. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dan hadirin yang kami hormati. Demikianlah rancangan perubahan struktur anggaran sebagai pokok pengantar nota keuangan yang dapat kami sampaikan. Kepada segenap anggota Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Selamat melaksanakan persidangan. Jika dalam pembahasan terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan Raperda perubahan APBD antara eksekutif dan legislatif merupakan dinamika demokrasi yang wajar sebagai bagian dari checks and balance untuk menghasilkan kebijakan yang akuntabel sesuai kebutuhan masyarakat dan mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRK tetap perlu membangun kerjasama dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan sehat dan mandiri. Demikianlah pidato Bupati Biak Numfor sebagai pengantar nota keuangan. Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin dalam mengikuti sidang ini, kami menyampaikan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu, Salve, Siowima Kasumasa. Biak 23 September 2026, Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra. Selesai.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor, dan saat ini dilanjutkan dengan penyerahan materi sidang paripurna yang diserahkan langsung oleh Bupati Biak Numfor kepada Ketua DPRK di bagian depan podium utama dan disaksikan oleh seluruh anggota DPRK, tamu undangan, pimpinan OPD yang hadir dalam sidang paripurna di ruang sidang utama DPRK pihak Mufor ini. Prosesi penyerahan materi sidang paripurna dari Bupati pihak Mufor kepada Ketua DPRK pihak Mufor telah usai, dan kini Bupati dan pimpinan DPRK kembali ke tempat duduk semulanya.
2: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, acara pembukaan sidang paripurna telah dilaksanakan dengan penuh hikmat dan seksama. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara pada pembukaan rapat paripurna DPRK Biak Nufor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti acara ini hingga selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan terhormat, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pembukaan sidang paripurna ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum menutup rapat paripurna ini, kami informasikan bahwa sesuai dengan agenda jadwal sidang, bahwa rapat paripurna kedua akan dilaksanakan pada besok pagi, Kamis tanggal 24 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, laporan pendapat Badan Anggaran Dewan tentang Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna pertama masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nufor kami skors. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang.
1: Baik, selesai. Di mana saja Anda berada, rapat paripurna ke-1 dengan agenda pembukaan sidang paripurna DPRK Biak Nufor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 baru saja diskors secara resmi oleh Ketua DPRK Biak Nufor Daniel Rumanasen, dan kembali kami menegaskan bahwa sesuai informasi agenda untuk jadwal sidang rapat paripurna kedua akan dilaksanakan pada besok pagi, Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, laporan pendapat Badan Anggaran Dewan tentang Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan sebelum kami mengundurkan diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Roni Lololuan dan koordinator teknik Bung Dan Prawar, juga Bang Horas dan rekan-rekan teknik lainnya, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda telah menyimak siaran kami. Dan kini kita kembali ke studio Pro 1 RRI Biak, Jalan Majapahit.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna DPRK Biaknum 4 masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda pembukaan sidang paripurna. Anda kembali bersama kami di Prosatu RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang menjalankan aktivitas Anda untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, benar kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan musik religi Islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat jelang dikumandangkan azan duhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Ya pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian musik religi islami yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih di kebersamaan biak siang ini pendengar. Dan nanti pada pukul 13 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1, karena

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Di Nations League, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Cymru di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat uji untuk melihat kedalaman timnya.
1: Excuse me. We still have two more games, so this is a completely different format.
0: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
1: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
0: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan.

0: Dan Manchester City Badminton menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang satu poin.
1: Yeah, obviously we came for the three points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih tiga poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan satu poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada satu peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu, yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer kuat bayi pemadilai. Kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Pendengar sekian Cek Fakta Hoax. Wapres Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Ya pendengar, pukul 14.15 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menemani ruang dengan Anda di kebersamaan Pro Dangdut siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Cuaca saat ini di luar nampak mendung ya pendengar. Nah, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap kami ingatkan untuk selalu berhati-hati mengendarai kendaraan Anda, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pendengar yang kami hadirkan menemani Anda.

Dato Sri Siti Nurhalisa dan Lesti dengan Kumbang Bunga. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 14.24 menit waktu Indonesia Timur. Saya bacakan ya satu pesan chat yang sudah masuk, yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang ini. Ya. Selamat siang, request lagunya Lewaldi, kalau tidak salah judulnya Pengadilan Cinta. Buat pendengar setianya RRI Pro 1, spesial mama-mama yang lagi jualan khusus jalur Biak Barat. Ya, jalur Biak Barat dekat, semoga laris manis. Buat Kak Penyiar, terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya, sudah bergabung. Ini dari Biak Barat, dari Faisal ya, sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya, lagu Pengadilan Cinta dari Boy Sandi. Langsung saja saya hadirkan Pengadilan Cinta dari Boy Sandi. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut juga boleh ya, langsung saja di 08225163461.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan sayalah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Edisi hari Rabu, Kamis 23 dan 24 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, pemerintah provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Minister Konselor Kedubes Australia kunjungi kampus ITC Yatis Gia. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh Aini Kusuma.

0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstimbra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Astana Biak Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
2: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan

0: makin berkembang. Berkembang khusus di Papua ini sudah mulai berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Tetapi secara sertifikasi ini belum, itu belum. Maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat.
1: Salah satu peserta sekaligus pemilik Warkop Merdeka Biak, Adi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan bagi para barista untuk mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi profesi.
2: Kegiatan ini cukup bagus untuk para peserta yang mengikuti sertifikasi ini karena memang sejatinya seorang barista harus punya lisensi yang jelas. Nah, bagaimana kemudian mau dikatakan seorang barista kalau tidak mempunyai sertifikasi?
1: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi.

0: Ya, Minister Konselor Kedubes Australia kunjungi kampus ISIBIA Pisbiak. Oki Pinontoan melaporkan.
1: Kedutaan Besar Australia menawarkan berbagai program beasiswa melalui Australia Award di Indonesia kepada kampus-kampus, salah satunya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik ISIPIA Pisbiak pada Selasa 22 September 2026. Kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Nicole Champion, didampingi Georgia Lupson, Sekretaris Kedua Bidang Politik, dan Aryo Yudo Atmojo, selaku staf atau peneliti Bidang Politik. Kunjungan ke kampus hijau ISIPIA Pisbiak disambut Wakil Rektor 1 Dr. Amiruddin dan Wakil Rektor 2 Dr. Muhammad Sudi serta didampingi para dekan dan ketua prodi. Pada kesempatan itu, Menteri Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis di Kedubes Australia Nicole Champion mengatakan, program beasiswa dari pemerintah Australia telah ada sejak tahun 1970-an dan untuk Australia Awards Scholarship adalah program beasiswa jangka panjang dari pemerintah Australia untuk melanjutkan studi pasca sarjana S2 dan S3 di Universitas Australia. Terdata sebanyak 275 mahasiswa setiap tahunnya yang mendapatkan beasiswa dan diharapkan para lulusan yang akan menjadi agen perubahan atau agents of change. Sementara Wakil Rektor 1 ISIPIA Pisbiak, Dr. Amiruddin mengapresiasi kunjungan dari Kedubes Australia ke kampus ISIPIA Pisbiak dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa, alumni, dan dosen yang akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3.
2: Alhamdulillah kita kedatangan dari Dubes Australia, yaitu membahas beasiswa Australia Awards. Ya, ada beberapa beasiswa tersebut ditawarkan ke ISIPIA Pisbiak, baik dosen dan mahasiswa. Ini luar biasa sekali kedatangan masing-masing, karena ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi aktivitas akademika ISIPIA Pisbiak. Mudah-mudahan dari kedatangan ini, depannya baik dosen dan mahasiswa bisa menanggapi hal tersebut.
1: Warek 1, Dr. Amiruddin menambahkan hingga semester ganjil tahun 2026-2027, ISIPIA Pisbiak memiliki mahasiswa berjumlah 912 orang dari dua fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu juga memiliki program pascasarjana S2 Magister Administrasi Publik dengan total dosen sebanyak 50 orang.
0: SMA Negeri 1 Bia Kota apresiasi siswa berprestasi di kejuaraan karate dan bintang radio. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Kepala SMA Negeri 1 Bia Kota Rudolf Arandongkir Estos menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta didik yang telah menorehkan beragam prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dukungan penuh dari pihak sekolah menjadi kunci terbukanya ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya Selasa 22 September 2026, ia mengaku membuka ruang seluas-luasnya bagi anak didik untuk mengembangkan prestasi, minat, dan bakat. Tidak lepas dari dukungan orang tua, para pelatih, serta guru selaku pendamping dan pembimbing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler aktif digelar di sekolah ini, meliputi kepramukaan, paskibra, drum band, futsal,

0: basket, karate, renang, dan lainnya. Para siswa berhasil meraih prestasi membanggakan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Salah satu keberhasilan terbaru dari cabang olahraga karate melalui Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026. Tiga siswa SMA Negeri 1 Biak yang meraih juara, yaitu Maximus Meredius David Benamen, juara 1 kejuaraan karate kelas plus 76 kg. Siswa lainnya Adila Rizky Pratama, kelas 12, juara 3 kelas junior min 76 kg putra. Giftri Anjani Putri, kelas 10B, juara 2 komite festival. Selain di bidang olahraga, prestasi juga diraih di bidang seni dan bakat suara. Bova Tamba dan Marvel Mamonto meraih juara terbaik dalam ajang perlombaan Bintang Radio 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Biak.
1: Kami memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang tentunya meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Harapan kami dan pesan buat anak-anak sekalian, ini merupakan satu motivasi, inspirasi tersendiri bagi teman-teman yang lain, belajar dari teman-teman yang telah meraih prestasi, agar terus meningkatkan minat dan bakat prestasi tidak saja di bidang akademik tetapi juga non-akademik. Dan ini pasti tentunya membutuhkan kedisiplinan, berlatih yang dengan tekun untuk bisa meraih prestasi. Dan harapan kami terus membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak kita untuk bisa meraih segudang prestasi di SMA Negeri 1 Biak.
0: Sementara itu, salah satu siswa berprestasi, Maximus Meredius David Benamen, mengaku terus berlatih dan menyiapkan diri sehingga bisa meraih prestasi. Ia berharap ke depan bisa lebih baik dan bisa memotivasi pelajar lainnya untuk berprestasi. Mewakili siswa lainnya, ia menyampaikan apresiasi bagi pihak sekolah yang sangat mendukung bakat mereka.
2: Perasaan saya ketika mengikuti pertandingan, awalnya itu takut, tapi puji Tuhan saya bisa menjalani pertandingan itu dengan selesai dan membawa pulang juara satu. Persiapannya kurang lebih 1 bulan. Kemarin di Uncen juga sempat ikut, puji Tuhan bawa juara satu juga. Target saya nanti ke depan buat membanggakan mama dan papa dan teman-teman yang lain, semoga bisa termotivasi agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan membanggakan kedua orang tua.
0: Dukungan penuh dari sekolah, ketekunan berlatih, serta doa dan dorongan orang tua menjadi kekuatan utama para siswa SMA Negeri 1 Biak dalam meraih prestasi. Pihak sekolah berkomitmen terus memperluas kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk mengukir pencapaian dan prestasi sesuai minat bakat masing-masing.
3: SMA Negeri 1 Biak Kota menerima 2 unit bangunan baru melalui program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025. Berikut laporan Lutfia Mustika.
4: SMA Negeri 1 Biak Kota menerima 2 unit bangunan baru melalui program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025. Pembangunan ini sejalan dengan visi pemerintah melalui Astacita Presiden agar tidak ada sekolah yang dalam kondisi rusak atau tidak layak. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota, Rudolf A. Randongkir Esos, saat ditemui pada Selasa 22 September 2026 menjelaskan bahwa 2 bangunan tersebut, yaitu bangunan asrama dan 1 unit rumah dinas guru yang pembangunannya berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2025 dan kini seluruh pekerjaan telah tuntas 100%. Kedua bangunan tersebut berlokasi di area bagian belakang lingkungan sekolah. Hingga saat ini, pihak sekolah sementara menyusun rencana penggunaan atau pemanfaatan sesuai kebutuhan sekolah.
1: Puji Tuhan, tahun 2025 kami mendapatkan program revitalisasi. Kami mendapatkan 2 bangunan, yaitu bangunan asrama dan rumah dinas 1 unit, dan syukur sudah 100% selesai.
4: Bangunan asrama dirancang untuk putra, dilengkapi sejumlah kamar tidur, ruang belajar, 1 ruang untuk penjaga asrama, serta 4 unit kamar mandi atau toilet. Sementara rumah dinas terdiri dari 1 kamar tidur dan ruang tamu. Kepala sekolah menambahkan kedua gedung tersebut akan digunakan menjadi sarana penunjang kegiatan pendidikan di sekolah.
1: Rumah dinas 1 unit dan asrama 1 unit untuk putra. Kamar tidur dan ruang belajar 1 satu ruang untuk penjaga asrama dan 4 toilet, rumah dinas juga, satu kamar tidur, dan ruang tamu.
4: Pihak sekolah memastikan kedua bangunan akan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan dan rencana yang telah disusun guna mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Piak Kota. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Tim sepak bola Eleven Way Soccer Biak Numfor raih juara Piala Suratin U17 Papua 2026, siap wakili provinsi ke tingkat nasional. Berikut laporan reporter Ririn Arin.
0: Tim sepak bola Eleven Way Soccer Kabupaten Biak Numfor meraih prestasi gemilang sebagai juara Piala Soratin U17 Provinsi Papua tahun 2026 sehingga berhak membawa nama Provinsi Papua ke ajang tingkat nasional. Ketua sekaligus pelatih kepala Eleven Way Soccer Joseph Kwame Komson menyampaikan timnya telah mengikuti kompetisi Piala Soratin kategori U13, U15 dan U17 se-Provinsi Papua. Kompetisi tingkat zona provinsi berlangsung pada 27 Agustus hingga 8 September 2026 di Stadion Barnabas Yowe Kabupaten Jayapura. Kini langkah selanjutnya menanti tingkat nasional Piala Suratin Zona 8 Papua yang sekaligus menjadi tuan rumah dijadwalkan digelar pada 3 hingga 9 Oktober 2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura.
5: Kemarin kita sudah ikut Suratin U13, 15, 17 untuk Provinsi Papua. Kemarin yang tingkat kita yang juara usia 17 mewakili Papua. Sementara kita sudah persiapan untuk kita punya anak-anak nih berangkat ke Jayapura karena kita yang tua rumah Papua, kita yang tua rumah Zone 8 untuk tahun ini.
0: Yosef menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, baik kepada orang tua para pemain serta pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dengan harapan timnya bisa tembus hingga 8 besar dan membanggakan Provinsi Papua.
5: Kita living wise dan kita biak, kita bangga untuk kita bisa mewakili Provinsi Papua untuk nasional, karena masuk ke Suratin, kita anak-anak sudah menjuangkan sekali untuk kita bisa masuk juara 17 tahun, karena ini sementara kita persiapan, mungkin hari ini besok anak-anak bisa berangkat lagi menuju ke Jayapura. Kita TC di Jayapura Mandala karena PSSI Papua sudah bantu kita juga untuk tempatnya di Pak Gubernur. Sekarang kita butuh masyarakat Biak sama pemerintah Biak juga mendukung kita untuk masuk ke nasional ini, kita bisa tembus lagi ke 8 besar untuk bawa nama Biak. Saya ketua dan saya pelatih kepala, saya harapannya kita konsisten dan kita semangat dan motivasi untuk kita punya anak-anak ini bisa melolos lagi ke 8 besar di Jakarta.
0: Piala Suratin sendiri merupakan kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemain berprestasi. Kini giliran Eleven Way Soccer Biak Numfor membawa harapan dengan semangat juang membanggakan Provinsi Papua.
3: Semangat di sekolah menggambarkan manfaat nyata program makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Biak Kota. Berikut laporan Future Reporter Ririn Arini.
0: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Asta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid SPD, menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam, memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang, kini bisa disisikan, membantu meringankan beban orang tua, sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
6: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa, karena dengan adanya BG ini, anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar, karena pada waktu tertentu yang memang sudah seharusnya anak harus makan, mereka sudah dilayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari dapur Wijaya Sehat cukup tertib dalam memberikan pelayanannya. Teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MBG pada posko tertentu. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena sangat bermanfaat buat anak-anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain lagi, sehingga bisa mereka selain latihan menabung, juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapatkan orang tua itu mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MBG ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk anak kami terkhusus di SMP Negeri 2 Biak Kota, Ibu Biak Numpur pada umumnya.
0: Di ruang kelas 7A, Alin Wader menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
7: Terima kasih karena ada MBG, saya bisa simpan uang jajan untuk menabung.
0: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
8: Sangat membantu dan enak. Terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MBG untuk kita anak-anak sekolah.
0: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna besar dari hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Semoga terus berlanjut, tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus bangsa.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Berita terakhir, perdana dibuka Dojo Bayangkara Taekwondo Club di Kabupaten Biak Numfor. Oke, Penontoan melaporkan.
10: Antusias peserta dari anak-anak usia 5 tahun hingga dewasa mengikuti latihan perdana di Dojo Bayangkara Taekwondo Club yang bertempat di Aula R7 Mapores Biak Numfor. Sebelumnya pembukaan Dojo Bayangkara Taekwondo Club tersebut oleh Kasatreskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Z. Rumpaidus pada Selasa 22 September 2006 sore hari. Ibtu Daniel Rumpaidus mengatakan tujuan utama dibukanya Dojo Taekwondo untuk menyediakan wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi bakat yang dikembangkan melalui seni bela diri Taekwondo. Selanjutnya diharapkan nantinya dapat berprestasi dan membawa nama Kabupaten Biak Numfor.
11: Dojo Bayangkara Taekwondo Club Polres Biak Numfor, di sini dengan resmi kami nyatakan dibuka. Ini sebagai pembinanya adalah Bapak Kapolres Biak Numfor, bersama-sama dengan para salon-salon di Kabupaten Biak Numfor. Hari ini kami latihan perdana, sekaligus dengan membuka Dojo Taekwondo Bayangkara Club di Polres Biak Numfor. Di sini animenya sudah lumayan tinggi, pendaftar utama, dan lebih hampir sekitar 100-an. Di sini kita melihat bahwa untuk sias daripada adik-adik kita yang ingin berprestasi di Kabupaten Biak Numfor. Ini kan kita membentuk dojo untuk tempat latihan taekwondo ini kan maksud untuk melihat prestasi daripada adik-adik kita yang mana kami selaku para senior dalam arti senior perguruan di taekwondo itu kemudian kembali untuk bagaimana caranya membawa nama taekwondo di Kabupaten Biak Numfor ini bersama-sama. Jadi ada beberapa tempat-tempat latihan sedojan di mana saja di Kabupaten Biak Numfor. Kita harus mengangkat marwah daripada taekwondo Kabupaten Biak Numfor ini bersama-sama. untuk membawa nama kabupaten. Artinya ya ketika ada kancah-kancah olahraga di luar, baik di baik tingkat di provinsi maupun nasional, mari kita bersama-sama untuk menjalin kebersamaan membawa nama arwah Kabupaten Biak Numfor.
10: Kasat Reskrim Ibtu Dani Rumpaidus menambahkan dalam waktu dekat pengurus dan pelatih taekwondo Indonesia Kabupaten Biak Numfor akan menggelar musyawarah cabang atau muscap 2 tahun 2026.
11: Akan dilaksanakan muscap 2 taekwondo Kabupaten Biak Numfor untuk bagaimana kita membentuk suatu organisasi taekwondo Kabupaten Biak Numfor ini untuk ke depan marwahnya taekwondo di Kabupaten Biak Numfor ini harus bersama-sama, artinya menggalang. Karena ke depan ini bukan membawa nama pribadi, tapi harus membawa marwah daripada Kabupaten Biak Numfor ini ke depan. Makanya dalam jangka waktu dekat dilaksanakan musyawarah kurang lebih tanggal 28-29. Nanti kami infokan lagi. Ini nanti dari pengurus provinsi juga tiba di sini untuk kita bagaimana membahas terkait struktur organisasi kepemimpinan, kemudian pengcap Kabupaten Biak Numfor itu seperti apa. Nah, dari sinilah menjadi dasar untuk kepengurusan taekwondo ini bisa lebih maju lagi. Dalam arti ini juga kami butuh support daripada pemerintah daerah, terlebih khusus kemudian dari diaspora juga, semua pihak stakeholder yang terkait, kemudian masyarakat juga dalam hal ini, ada adik-adik yang antusias untuk berlatih, silakan saja.
10: Dojo Bayangkara Taekwondo Club membuka latihan setiap hari Selasa dan Jumat sore dengan dua pola latihan, yaitu latihan satuan dan latihan gabungan.
3: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak Rabu 23 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Aini Husein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

91.1 FM Pro Satira Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di pihak sore ini. Edisi Rabu 23 September 2020 ada. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda ya, dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di sore hari ini pendengar ya. Cuaca ketabiak yang terpantau cukup cerah ya di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apapun yang Anda jalankan, yang akan Anda langsungkan ya, ataupun ada kegiatan penting yang akan berjalan hingga malam nanti, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 91 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual, pendengar, selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, sekali lagi pendengar, kali ini saya Hanif nanti akan menemani Anda di biak sore ini ya. Kali ini nanti juga bersama rekan saya, Aini, menemani sore hari Anda. Ya, kurang lebih kebersamaan kita pendengar hingga nanti jelang pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Saat sekarang di studio pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur, saat ini pendengar kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, menemani sore hari Anda kami hadirkan dulu satu informasi di sore hari ini, yang mana Kedutaan Besar Australia menawarkan berbagai program beasiswa melalui Australia Awards di Indonesia kepada kampus-kampus. Ini salah satunya di IIC Pihapis Bia, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada hari Selasa 22 September 2020. Kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategi di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Nicole Campion, didampingi oleh Georgia Lobson, selaku Sekretaris Kedutaan Bidang Politik, dan Aryo Yudhatmojo sebagai staf peneliti bidang politik. Ya, mendengar kunjungan ke kampus hijau IIC Pihapis Bia kini disambut Wakil Rektor 1 Dr. Amiruddin S.E.M.Si, Wakil Rektor, serta didampingi oleh Warek 2 Dr. Muhammad Sudi S.E.M.Si, serta dekan dan para ketua prodi. Pada kesempatan itu, Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis di Kedubes Australia, Nicole Campion, mengatakan program beasiswa dari pemerintah Australia telah ada sejak tahun 1970-an, dan untuk Australia Awards Scholarship merupakan program beasiswa jangka panjang dari pemerintah Australia untuk melanjutkan studi pasca sarjana, S2 Master, dan S3 PhD di Universitas Australia. Kemudian pendengar, Nicholas Campion mengatakan yang mana terdata sebanyak 275 mahasiswa setiap tahun ini mendapatkan beasiswa dan diharapkan para lulusannya menjadi agen perubahan atau agen of change. Ya, sementara itu pendengar, Wakil Rektor 1 IIC Pihapis Bia, Dr. Amiruddin, apresiasi kunjungan dari Kedutaan Besar Australia ke kampus IIC Pihapis Bia dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa, alumni, dan dosen yang akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3. Pada kesempatan itu, Wakil Rektor 1 Dr. Amiruddin juga memaparkan secara singkat tentang keberadaan IIC Pihapis Bia. Ya, lebih lanjut pendengar, kunjungan Kedutaan Besar Australia ditandai dengan penyerahan cindramata dari Mrs. Nicole Campion kepada Wakil Rektor 1 dan penyerahan plakat dari Warek 1 kepada Mrs. Nicole Campion. Sekian satu informasi kami hadirkan menemani sore hari Anda pendengar terkait Minister Counselor Kedutaan Besar Australia kunjungi kampus IIC Pihapis Biak, dilansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk kerangka musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangka lagu-lagu anak-anak menemani sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan 70%-nya merupakan wilayah laut, yang pastinya memiliki jumlah ikan yang melimpah. Ikan mengandung gizi yang sangat baik dan harganya lebih terjangkau. Dengan banyak mengkonsumsi ikan, maka generasi bangsa Indonesia akan bertumbuh dengan sangat baik karena memiliki intelijensia yang mumpuni. Ayo, makan ikan. Ikan itu enak. Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi menarik untuk menemani Anda di sore hari ini. Nah, pendengar, Bank Indonesia atau BI memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Uang rupiah tersebut, tambah Ramdan Deni, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah, di mana BI menyebut Pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ya, pendengar, undang-undang itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam Undang-Undang Tahun 2023 ditegaskan rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Uang kertas rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000 sedang viral karena bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana masyarakat banyak yang ingin memiliki uang tersebut karena dianggap istimewa dan langka, mengingat sosok Purbaya yang fenomenal. Purbaya Yudi Sadewa sendiri hanya setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, di mana pencopotannya sebagai Menko juga menjadi berita heboh di berbagai media massa. Baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai Bank Indonesia yang menegaskan bahwa uang rupiah bertanda tangan Purbaya masih sah untuk digunakan. Informasi tersebut kami hadirkan dari laman rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Kita kembali di Cek Fakta pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menku_ri. Ya, foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil juga menyampaikan bahwa program dana bantuan terdeteksi dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Throat Scan probabilitasnya mencapai 99%. Ya, baik pendengar, dengan demikian informasi mengenai Suhasil Nazara beri dana bantuan pada September 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini edisi Rabu 23 September 2026 dilansir dari laman Komdigi.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: Bakti Informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

1. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Tidak ada yang lawan, sapu mama. Lahir torang,

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Ya baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, bagaimana kabar Anda di sore hari menjelang malam ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Ya untuk itu para pendengar, kami hadirkan satu informasi ringan kepada Anda. Ya, informasinya datang dari Ilmu Pengetahuan dan juga Teknologi. Di mana pendengar, kita tahu bahwa penggunaan gadget oleh anak-anak kini menjadi hal yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meski teknologi tentu membawa banyak manfaat, penggunaan yang berlebihan tentu dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Untuk itu, sebagai orang tua, kita tentu mempunyai peran penting untuk mengetahui apa saja langkah-langkah efektif untuk mencegah anak dari kecanduan gadget sejak dini. Ya, berikut ada beberapa langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh para orang tua agar anak-anak tidak terlalu kecanduan dalam memainkan gadget, yang diikuti melalui edukasi publik di media sosial dokter spesialis anak dan edukator digital. Ya, beberapa pencegahan diantara lain yang pertama ialah tetapkan batas waktu layar, di mana para pendengar bisa membuat aturan waktu harian untuk penggunaan gadget, misalnya maksimal 1 jam sehari di luar waktu belajar daring. Kemudian berikan alternatif aktivitas yang menarik. Ya, bisa mengajak anak melakukan kegiatan menyenangkan seperti menggambar, membaca buku, bermain permainan tradisional, atau berolahraga. Yang mana aktivitas ini tentu bisa menjadi pengganti waktu layar. Kemudian selanjutnya ialah ciptakan rutinitas seimbang, di mana para pendengar bisa membuat jadwal harian anak yang seimbang antara waktu belajar, bermain, istirahat, dan interaksi keluarga. Rutinitas yang konsisten akan membantu anak merasa aman dan tidak bergantung pada layar. Ya pendengar, menurut dokter I. Gusti Ayu Nyoman Partiwi, atau yang akrab disapa Dr. Tiwi, penting bagi orang tua untuk aktif membangun komunikasi dengan anak, di mana gadget tidak boleh menjadi pengganti kehadiran orang tua karena anak membutuhkan kehangatan, perhatian, dan ruang berekspresi secara langsung, ujarnya. Ya, para pendengar, mencegah kecanduan gadget bukan berarti menjauhkan anak dari teknologi, tetapi membantu mereka menggunakan teknologi secara sehat, bijak, dan seimbang. Peran aktif orang tua tentu sangat menentukan dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat sejak dini. Baik pendengar, demikian satu informasi mengenai langkah-langkah pencegahan anak kecanduan gadget. Kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Terima kasih dan selamat menjalani aktivitas sore hari Anda.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: ...96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal Informasi.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Satu.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mematuhi saran kami di 91,1 FM dan juga untuk Anda menyimak saran kami secara streaming di RRI Digital. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.39 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Ya, pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.49 waktu Indonesia Timur. Kemudian buduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, yaudah saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di 90,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id. Baik, pendengar masih bersama saya Hanif dan rekan saya Aini menemani nuansa malam hari Anda, kurang lebih kebersamaan kita nanti pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dari sudut kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rekan musik dan informasi menemani nuansa malam hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 19 nanti, pendengar, kami informasikan untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Baik, pendengar, menemani malam hari Anda kembali dengan satu informasi kami hadirkan, ya, satu informasi dari dunia olahraga, pendengar. Ya, yang mana kebanggaan kembali datang dari Kabupaten Biak Numfor. Tim Elevan Wis Soccer ini meraih prestasi gemilang sebagai juara Piala Suratin U17 Provinsi Papua tahun 2026, sehingga berhak membawa nama Provinsi Papua ke ajang tingkat nasional. Ya, pendengar, ketua sekaligus pelatih kepala Elevan Wis Soccer, Joseph Kwame Kamson, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas capaian ini. Ia menegaskan capaian ini bukan hasil mudah, anak-anak asuhnya telah berjuang habis-habisan demi meraih tiket ke tingkat nasional. Ya, pendengar, kompetisi tingkat zona provinsi berlangsung pada tanggal 27 Agustus hingga 8 September 2026 di Stadion Barnabas Yowe, Kabupaten Jayapura. Dan kini langkahnya selanjutnya menanti, pendengar, tingkat nasional Piala Suratin Zona 8 Papua yang sekaligus menjadi tuan rumah dijadwalkan digelar pada tanggal 3 hingga 9 Oktober 2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura. Ya, berdengar mengenai penyusunan jadwal, ia menyampaikan awalnya pertandingan direncanakan lebih cepat, namun terkendala dengan waktu perjalanan dari Biak Numfor yang harus menyelesaikan jadwal transportasi. Ya, berdengar pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PSSI Papua dan PSSI Pusat, sehingga jadwal disesuaikan dan ditetapkan pada awal Oktober mendatang. Untuk itu, pendengar, Joseph menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, kepada orang tua, para pemain yang selalu mendukung, serta pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang juga senantiasa mendukung. Lebih lanjut, pendengar, sekelas informasi untuk Anda, yang mana Piala Suratin sendiri merupakan kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemain berprestasi. Dan kini giliran Elevan Wis Soccer Biak Numfor membawa harapan dengan semangat juang banggakan Provinsi Papua. Sekian satu informasi dari dunia olahraga kami hadirkan menemani nuansa sore hari malam hari Anda, pendengar, ya, di edisi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon.
1: Baik, pendengar, satu lagu dari Doni Maula mengantarkan kita di pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih menemani nuansa malam hari Anda di sini hari ini, Rabu 23 September 2020. Ya, selamat malam sih untuk Anda, selamat beraktivitas ya di malam hari ini, apapun yang akan Anda langsungkan. Yang tengah berjalan juga di malam hari ini, semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, pendengar, kami informasikan sekali lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Jaga

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Baik, mendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, bersama RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, pemerintah Provinsi Papua evaluasi spesial arrangement RIPNJ sesuai perkembangan perbatasan. DPRK Waropen gelar paripurna perubahan RKPD dan KUA PPAS 2026. Selain dua topik tersebut Warta Berita, kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat budaya dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
3: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke Kabupaten Waropen. DPRK Waropen menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Simak laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen.

0: dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
1: Pertama,

0: mendoakan. Setiap pergeseran anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas. Kedua, kepada rekan-rekan anggota, lakukan pembahasan secara mendalam, kritis, namun konstruktif dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan nyata.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2: Mengapa perubahan APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan? Sebagaimana diterangkan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dalam rancangan prioritas dan pokok anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD.
1: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Saudara, masih seputar agenda pemerintah daerah. Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta. Berikut laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang dipusatkan di Aula KSK Bukit Meriam Nabire Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 ini diikuti oleh 2.431 peserta terdiri dari masa prajabatan gabungan kelompok K2, CPNS Umum, dan P3K. Pelaksanaan pelatihan disebar di beberapa titik lokasi seperti Aula Dinas Pendidikan, Aula Kesbampol, Aula Dinas Perlindungan Anak, Aula Dinas PUPR, Aula Dinas KB, serta Aula BKPSDM Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai menegaskan agar Latsar tidak dipandang sebagai syarat kelulusan semata. Peserta diminta mengikuti seluruh proses pembinaan dari awal hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur, khususnya guru dan tenaga kesehatan antara pusat kota dan daerah pelosok.
5: Pegawai negeri sekarang

0: ini dengan dulu ini beda sangat jauh sekali. Kalau dulu dengan gaji saja mereka bayar tiket pesawat, tunggu pesawat 1-2 bulan, ketika dapat pesawat, naik pesawat, anak istri semua naik ke 14. Tetapi pegawai sekarang ini sangat manja sekali. Jaringnya sudah sampai di kampung. Kemudian kesejahteraan pegawai sudah meningkat besar. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk setelah pelaksanaan acara ini selesai, terutama semua pegawai, kita akan tempatkan di wilayah Kabupaten Nabire. Dan kita semua ini kan sudah dapat bikin pernyataan bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja. Saya tidak pernah bikin komitmen, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta yang sudah bikin komitmen bahwa saya bersedia ditempatkan di mana saja dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Tetapi kepala-kepala OPD ini juga saya bingung juga dengan mereka. Ada lapor ke saya bahwa ini admin saya. Ini sapu tenaga yang baik untuk susun komputer, laptop, dan sebagainya. Saya harap supaya kepala OPD berdayakan staf yang ada. Karena saya berkomitmen bahwa namanya pegawai negeri yang baru, kita bina pegawai negeri dengan pelaksanaan LATSAR.
1: Sementara itu Ketua Panitia LATSAR CPNS tahun 2026, Max Leovel Tatuil, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan LATSAR ini untuk mengembangkan kompetensi ASN yang nantinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi.
2: Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakal, dan dapat menjalankan fungsi ASN.
1: Melalui LATSAR ini, Pemkab Nabire menargetkan pembentukan sosok ASN yang disiplin, beretika, memahami nilai dasar, berakhlak, serta siap mendukung pemerataan pembangunan di seluruh distrik Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, berikut kita bergeser ke Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menata penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menegaskan penempatan tenaga kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi fasilitas kesehatan. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
4: Identifikasi kelebihan dan kekurangan tenaga pada unit kerja.
5: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta penataan dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat penataan dan penempatan SDM Dinas Kesehatan di Aula Bapirida Bovendigul. Menurut Roni, penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja maupun keinginan individu. Penempatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Roni menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kebutuhan pelayanan.
4: Meletakkan kebutuhan berdasarkan profesi, kompetensi, lokasi pelayanan, dan target pelayanan dasar. Kebutuhan formasi dan pengadaan tenaga harus dihubungkan dengan kebutuhan real fasilitas kesehatan.
5: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara dari Jayawijaya, kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kita simak laporan Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
6: Kelompok kerja atau Pogja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKK Kabupaten Jayawijaya. Ketua Pogja PAUD Jayawijaya Kaleb Aso kepada RRI mengatakan bahwa penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama oleh tim Pogja untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan di daerah. Ditegaskan bahwa program kerja yang disusun tidak harus mencakup banyak kegiatan, tetapi diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan di Kabupaten Jayawijaya.
7: Kami tim Pogja, Bunda PAUD dengan tim Pogja akan duduk bersama-sama menyusun program kerja di tahun 2026. Dan sementara teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua tetapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita di daerah. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
6: Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
8: Kami dari Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya berterima kasih karena setelah pelantikan Pogja Bunda PAUD, hari ini kami mulai kegiatan dengan penyusunan program kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya 2026-2027, dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar Kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal, dan itu menjadi program kerja kami yang pertama. Sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
6: Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara, sementara di Papua Selatan memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Dwi Curniarti dari RRI Merauke.
9: Bazar Murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Koda Eral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham Bima Merauke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
10: Menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran, sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan, ini bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mau dari beras maupun gula, minyak dan sebagainya. ya, termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu kita juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka. Dan yang terakhir ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ini.
9: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan Bazar Murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Saya merasa ya, masyarakat tertolong lah, gitu. Masyarakat seperti ini, jelasnya harga-harga sembako itu juga pasti tidak seperti yang di toko atau yang di pasar. Itu dia lebih murah. Kedua, dari TNI sekalian juga kan, mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini. Dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada TNI, baik itu dari darat, angkatan udara maupun angkatan laut.
9: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dan saudara, semakin bersemangat di sekolah, manfaat nyata program makan bergizi gratis bagi siswa SMP Negeri 2 Biak Kota. Pendengar, mari kita simak feature berikut bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
12: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Aspa Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid SPD, menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam, memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang, kini bisa disisikan, membantu meringankan beban orang tua, sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
13: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Dengan adanya MBG ini, anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar. Karena pada waktu tertentu yang sudah seharusnya anak harus makan, mereka sudah melayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari Dapur Wijaya Sehat cukup dalam memberikan pelayanannya, sehingga pada saat jam istirahat kami pun dari SMP 2 sudah bisa melayani anak-anak. Adapun teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MBG pada posko tertentu, kemudian dari masing-masing perwakilan kelas 5 anak yang mengambil MBG-nya untuk dibagi di kelas masing-masing. Setelah selesai juga dari ompre-ompre yang ada ini, anak-anak secara tertib juga sudah mengembalikan ke posko MBG kembali. Yang kami manfaatin lain di sini ada sebanyak 822 termasuk untuk testernya. Di setiap hari itu ada tester satu, sedangkan yang dibagi 821 dari murid, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga jumlahnya semua 822 untuk TNBG. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena sangat bermanfaat buat anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain lagi, sehingga bisa mereka selain pelatihan menabung juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapat dalam waktu mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MBK ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk kami terus SMP NKB Kota IPN pada umumnya.
3: Di ruang kelas 7A, Alin Wader menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
14: Terima kasih karena ada MBG, saya bisa simpan uang jajan untuk menabung.
3: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
15: Sangat membantu dan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MBG untuk kita anak-anak sekolah.
3: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna besar dari hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Semoga terus berlanjut, tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus.

0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 23 September 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau saran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Jayapura. Ya, pendengar, masih bersama saya Hanif dan rekan saya Aini menemani nuansa kebersamaan kita di malam hari ini. Kurang lebih 30 menit hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Hindu. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu di malam hari ini, terkhususnya umat agama Hindu dimanapun Anda berada, jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringat, terima kasih untuk Anda masih terus mantau siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 19.59 waktu Indonesia Timur. Ya, peringat, saatnya saya Hanif pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Rabu 23 September 2020. Selepas ini pendengar akan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di program Biak malam ini, melalui kebersamaan di Biak malam ini akan kami hadirkan untuk Anda satu sandiwara radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: kemarin ibu lupa lagi loh matiin kompornya. Tuh kan, kalau ngomongin ibu, kamu itu selalu aja diem, Mas. Anak kita itu masih kecil loh. Kalau kenapa-kenapa karena ibu gimana? Mas, ibu itu sakit. Harus ada yang jagain. Aku gak bisa kalau harus jagain adik sambil jagain ibu tiap hari, Mas.
1: Kalau udah tua ya begitu. Kita yang harus ngalah.
0: Tapi aku udah gak sanggup, Mas.
1: Nita, apa sih nangis-nangis terus? Ibu itu yang lahirin aku sampai titik ini loh. Aku tuh cuma punya ibu. Dan ibu cuma punya aku, Nita.
0: Ya terus, kalau gak di panti, siapa yang mau jaga ibu? Kamu tuh ya, gak tahu repotnya di rumah kayak gimana. Aku udah ngurusin laundry, aku ngurus anak, terus tambah ngurusin ibu. Capek aku, Mas.
1: Ya udah. Kalau kamu gak mau ngurus ibu, biar aku saja yang ngurus ibu.
2: Nara, gantian ya main dakonnya. Mbah capek.
3: Iya Mbah, ini giliran Nara yang main dakon.
1: Adik, kok masih main sih? Belum siap-siap.
3: Loh, kata Simbah hari ini gak sekolah.
2: Iki kan dino minggu tonang.
1: Boten Bu, niki dinten Senin.
2: Oh iya toh.
1: Nci, dinten Senin Bu.
2: Dino Senin toh.
1: Ayo adik, siap-siap sekolah. Nanti telat lo.
3: Iya Bapak.
4: Assalamualaikum Mbak Nita. Mbak, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam Mbak. Ada apa kok teriak-teriak Mbak?
4: Ini loh, Nara aku bawa pulang Mbak.
0: Loh,
4: tadi di sekolahan kok sendirian. Katanya nungguin mbahnya, tapi kok ditungguin gak datang-datang, Mbak?
0: Ya Allah, adik gak apa-apa. Mbah kemana, nak?
3: Tadi bilangnya cuma mau beli cupang di depan sekolah, tapi kok gak pulang-pulang.
0: Ya ampun, Mbak Intan juga gak lihat mbah di sekolah.
5: Assalamualaikum. Indra mana ya?
0: Allah, ibu.
5: Ibu punya hadiah buat Indra nih. Aduh, Indra, jangan main peta umpet dong. Sayang, ibu bawa apa, yuk?
4: Mbak Nit, aku pulang dulu ya, Mbak Nit ya.
0: Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Ibu itu dari mana aja sih? Ini Nara pulang sendiri loh, Bu.
5: Indra, anakku paling ganteng.
3: Ini Nara, Mbah, bukan Bapak.
5: Loh, Indra mana? Aku gak kenal sama kamu. Indra, Indra, Indra.

0: sekali lagi aku bilang, aku bakal ngerawat ibu sampai kapanpun. Kau bilang enak, tiap hari aku kepanasan, ngojek buat kamu, Nara dan ibu. Kau bilang enak.
1: Astagfirullah ya Allah Gusti.

0: Assalamualaikum. Ibu, mboten sare, Bu.
1: Kamu dari mana? Ibu nungguin kamu pulang. Ini ibu punya permen sukaan kamu.
0: Matur nuwun ya, Bu. Sampun minum obat dereng.
1: Durung nang.
0: Indra ambilin obat dulu ya, Bu ya. Nanti habis minum obat ibu tidur. Ini obatnya diminum ya, Bu.
1: Iya.
2: Namun jalan sasamuri bertempat
1: akan sembah. Alhamdulillah.
0: Sare nggih, Bu nggih. Sare. Ini selimutnya. Biar nanti enggak masuk angin.
1: Indra.
0: Pripun, Bu?
1: Ibu ora butuh dokter, nang.

0: apa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak.
1: Uang kita, Mas. Tabungan kita di lemari. Hasil dari laundry.
0: Kenapa?
2: Ini kartu gambar buat Indra.
1: Kenapa?

0: banyak sekali.
1: Kenapa dipotong-potong, Bu?
0: Indra, anakku. Ini buat kamu, nak. Kamu nanti bisa main sama teman-teman kamu. Kamu gak perlu sendiri. Ya, cuma ngeliat mereka main, ya, nak.
2: Ibu.
0: Ojo nangis, nak. Iki kartu gambarnya. Sudah tak buatin dari kertas-kertas yang untuk perempuan itu. Ya, sana pergi main. Main sana, nak.
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra ya, Bu.
3: Apa tidak mau dipikirkan lagi, Pak? Ibu Rumini itu memang perlu pengobatan untuk skizofrenianya. Tapi yang perlu dipahami juga, dukungan mental keluarga sangat penting, Pak.
4: Tapi, Dok.
5: Jujur, Dok. Kami sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi ada penawaran perawatan ibu dari dinas sosial. Barangkali ini jalan terbaik bagi ibu, Dok.
3: Satu hal lagi mungkin yang bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Anak itu memang tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Tapi seorang anak bisa memilih untuk menjadi berbakti kepada orang yang menaruhkan nyawa dan hidupnya.
4: Baik, terima kasih dokter. Kami izin pamit dulu. Ibu.
0: Loh, Nang, katanya kamu mengajak ibu kerja. Di sini tempatnya.
4: Iya, Bu. Nanti ibu kerja jadi koki di sini.
0: Oh, iya, iya.
4: Sama teman-teman seusia ibu. Ibu kan suka masak, kan, ya?
0: Ya Allah, seneng, Nang, aku neng kene. Nanti gajinya buat tambah-tambah jajan marah, ya. Ibu nanti dijemput jam berapa, Nang?
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra. Ibu tinggal di sini dulu ya, Bu, ya. Nanti sampai ibu sehat lagi. Nanti sampai ibu sehat.
0: Loh, Nang. Ibu gak sakit, Nang. Katanya ibu kerja. Lah kok malah

0: disuruh tinggal di sini. Nang, ibu tuh gak apa-apa kalau gak punya apa-apa. Yang penting dekat sama kamu, Indra. Indra, ibu gak apa-apa.
1: Bu, nanti saya, Desi yang merawat ibu ya. Nanti anak-anaknya boleh berkunjung kok. Di dalam ada teman-teman seumuran ibu yang bisa berkegiatan bersama. Yuk, burung ini.
0: Saya enggak mau, suster. Saya enggak mau. Hidup mati saya hanya dengan keluarga saya. Bantu saya bilang dengan anak saya, Indra, sus, tolong,
1: iya,
0: sus.
1: Iya, Bu, iya. Besok Indra, saya bilang ke anak burung ini ya. Yang penting ibu tuh sehat dulu. Minum obat teratur. Olahraga setiap hari. Sama makan makanan yang sehat ya, Bu. Mas, sarapan dulu. Oh iya, tadi Suster Devi telpon, Mas. Katanya ibu minta dibawain buku notes di meja kamar ibu. Katanya terapi menulis keseharian itu bisa jadi pengobatan yang baik untuk ibu loh, Mas.
2: Oh, aku dibekalin aja ya. Takut gak keburu jam besuk ibu.
1: Iya deh.
2: Ini sekalian aku mau antar buku notesnya ibu. Notes ibu di mana sih? Di laci kok malah banyak amplop kayak gini. Di mana ya? Coba di lemari deh.
3: Anakku, Indra. Pemandangan paling indah yang pernah ibu lihat ialah putra kecil ibu yang lahir sempurna. Senyummu membuat hidup ibu sempurna di tengah gempuran orang jahat yang ada di sekitar kita. Maafkan ibu, Nang, belum bisa memberikan kasih sayang utuh sebagai seorang ibu dan ayah setelah sepeninggalannya. Tapi Indra, ibu berani bersumpah di atas kain kafan yang akan menyelimuti ibu nanti. Tidak ada satu detik pun niatan ibu untuk tidak membuatmu bahagia. Indra, kalau nanti ibu sudah tua dan lupa, ini ada sedikit sisa warisan bapak dan tabungan ibu untuk keluarga kecilmu kelak. Buatlah Nita dan Nara bahagia ya. Tebuslah dengan ini, Indra. Ibu tidak butuh apapun di dunia ini. Permintaan ibu kepada Gusti Allah selalu sama, Nang. Walaupun ingatan ibu pudar, ibu tetap bisa tersenyum jika melihatmu bahagia.
4: Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ibu, ibu.
5: Mas, ada apa, Mas? Ada apa, Mas?
4: Ibu Nit.
5: Kenapa, ibu? Ada apa, Mas?
6: Bapak, ada telepon, Pak. Dari panti

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar, saya Mary Mai kembali temani malam Anda. Edisi malam hari ini, hari Rabu 22 September 2020.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Biak malam ini, biak Robine.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20.54 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, nanti tepat pukul 21 kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Masih ditemani saya, Mary Mai, pada malam hari ini, menemani pendengar semua di manapun Anda berada. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan teman-teman hiburan yang akan kami hadirkan temani Anda jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kini kita akan jelang bersama disampaikannya Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau magang batch 2 angkatan kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang HUK batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang HUK batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun

0: besar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
5: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
4: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
6: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap

0: hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
1: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
0: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap! Alar! Siap! Yang terdiri menyatu dengan samudra! Siap! Agar diri menyatu dengan samudra! Siap! Agar diri menyatu dengan samudra!
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persahabatan antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

0: pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Vickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Vickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Vickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mia Rabu Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, adil

0: dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Merimai kembali hadir menemani malam Anda semua di mana pun Anda berada. Salam jumpa untuk Anda di malam hari ini, hari Rabu, 23 September 2026 ya. Kita bersama di acara Golden Memory. Ya, seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory, Anda mau request lagu-lagu nostalgia, silakan Anda langsung saja di WA kami di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, untuk kalian yang mau bergabung di acara Golden Memory, saya nantikan ya, silakan di WA ya, di WA kami di 0822-5163-4612. Selamat malam Bansar Binsar Awin Kemam Insos Kabur, baik orang semua di mana saja berada yang malam hari ini lagi menjalani aktivitas rutinitas Anda di tempat usaha Anda. Selamat malam, dan juga Anda yang saat ini tengah beristirahat pada malam hari ini, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Yang jauh di sana, yang ada di kepulauan ya, kepulauan-kepulauan, dan yang lagi monitor Pro 1 melalui RRI Digital, selamat malam. Dan juga yang ada di seputar kota Biak, yang ada di timur, di barat, utara, dan selatan, selamat malam untuk dong semua. Saya hadirkan satu tembang untuk kita dengarkan bersama, satu dari keroncong ya, lagu kenangan juga, keroncong berversi keroncong, saya hadirkan untuk Anda. Gering.

hatiku ya, kalau kita mendengar lagu-lagu kenangan pada malam hari ini ya pendengar. Ya, baik pendengar, saya Mary masih nantikan Anda. Silakan Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory, lagu-lagu kenangan. Ya, silakan Anda bisa WA kami di 0822-5163-4612 ya. Ya, mau request lagu kenangan dan bingkiskan buat teman, sahabat, keluarga tersayang, ya, bisa langsung saja di WA 0822-5163-4612. Ya, pernah dengar lagu-lagu lama? Ya, pasti kita pernah mendengar lagu-lagu lama. Ya, tiba-tiba kita teringat masa tertentu dalam hidup. Bisa jadi yang muncul adalah kenangan, ya. Mungkin kenangan waktu sekolah ataupun kenangan ya dengan orang-orang atau momen-momen yang pernah kita rasakan bersama orang-orang yang pernah kita kasihi. Jadi ya momen bersama seseorang atau suasana rumah di masa kecil, ya ini lagu memang punya cara unik untuk membuka memori yang lama tersimpan. Ya, hanya dengan beberapa detik ya nada, ya pikiran kita bisa ya langsung kembali ke masa lalu. Hal ini bukan sekedar perasaan berlebihan, tetapi memang ada kaitannya dengan cara otak kita menyimpan ingatan. Ya, pendengar, musik sering terhubung kuat dengan emosi dan juga pengalaman pribadi kita. Karena itu tidak heran jika lagu lama terasa begitu dekat dengan kenangan. Ya, dikatakan musik ini tersimpan bersama emosi di dalam ingatan kita. Ya, pendengar, saat kita mendengar lagu pada momen penting, otak tidak hanya mengingatkan adanya ya, otak juga menyimpan perasaan yang hadir saat itu. Ya, seperti bahagia, sedih, jatuh cinta, atau kehilangan. Karena emosi biasanya meninggalkan kesan kuat, lagu yang menyertainya ikut melekat lebih lama. Ya, ketika lagu itu diputar kembali, emosi lama kita bisa ikut muncul. Nah, itulah sebabnya satu lagu bisa terasa sangat personal bila kita, ya, bahkan orang lain mungkin bisa saja sementara kita merasa tersentuh. Musik dan emosi memang sering berjalan dengan seiringnya.

0: Pernahkah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 21:59 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 22 kami akan hadirkan siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu yang akan kami siarkan dari Pro 1 Jakarta.

0: dari Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi.

0: ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Oh iya, berdua dong.

0: sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
1: Ah begitu.
0: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
1: Kaisara.
0: Kaisaria.
2: Kaisaria.
1: Kaisaria. Kaisaria.
0: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
1: Solat. Apa? Tete, apa kabarnya?
0: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
0: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
1: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat ya.
0: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
1: Langsung ya?
0: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri
0: ya,
3: sama
0: rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
0: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
0: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
1: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
0: iya
3: aku tetap ada.
0: Dong. Rita Effendi harus tetap ada.
1: Karena
0: dong.
1: Lagunya Rita Effendi kan nggak iya. habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
0: Iya, hitsnya amin, banyak banget nih Teteh nih.
1: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
0: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
1: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
0: Ajak aja
3: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
0: ya,
3: terus
0: bermula dari situ
3: beberapa
0: ya,
3: kali
0: saya.
3: Juga meeting juga pernah ketemu gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
0: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok?
2: Gen apa ya?
0: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan
2: bisa.
0: Baby boomers.
1: Laikum bah kulanda.
2: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
0: Milenial.
2: Milenial.
1: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
1: Gen-gennya kan.
2: Gen-gennya.
1: Iya udah. Tapi wah. Ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada itu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya
0: judulnya
3: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
0: Dalam hati itu.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
1: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
0: konser.
1: Enggak sendirian.
0: Memories
1: of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
1: Oh iya dong.
0: Catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket
0: ya,
3: karena insya Allah nggak akan menyesal
0: karena bintang-bintangnya pun tuh, juga luar biasa dari Rita Effendi.
3: Iya itu
0: ada
3: itu
0: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Oi. Mungkin Ita Purnama Sari akan ada ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton baik, dulu nanti dong. Lama-lama.
0: Iya ya. Dong, kan, ya, ya, ya, kan ya. Support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas ya. Dia harus ada.
1: Ya. Mas Dani takut. Takut pulangnya di takut ini ya. Sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama Candy. Kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya, Bang Candy. Iya.
1: Ini ada
4: kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Mm-hmm. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita,
0: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
1: okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
3: menuskan
4: anaknya?
1: Nanti disampaikan anak, teh.
0: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya. Okay. Apa
4: itu aja, Yudis Maisan, salam ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
1: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
1: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Diri.
1: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
0: Rilisnya, Mas.
1: Oh, siap.
0: Ada lagi,
5: Bang? Waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
0: Oke, Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
1: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
0: Sehat.
1: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
1: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
0: Dokter Denny.
1: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
1: Selamat
6: banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
0: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
1: sering. Siap. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
1: Terima kasih.
6: Memang yang lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh,
1: silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditepke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
1: Siap.
6: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
0: Oke, okay, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
1: Iya.
6: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah
6: Mbak
1: baik.
6: Juga pripos kabare,
0: iya,
6: Mbak
0: alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
1: Siap, terima kasih.
6: Teteh
0: Rita Effendi.
1: Teh Rita Effendi. Ya.
6: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
1: Awet ya.
6: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
6: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih. Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
6: Dokter dokter Dedi juga ya.
1: Siap, Dokter Denny, salam buat tanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
6: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat banget ya saya. Silakan Pak Ahmad.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
7: Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
7: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
7: Sehat, Pak sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
2: Hidup Indonesia.
7: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke. Okay.
7: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap, gitu, ditungguin ya.
7: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
7: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
1: Okay.
7: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banget.
1: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? silakan Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Berapa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
1: berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
0: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Remaja,
1: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD. Kalau nyanyi ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya, Mbak Rita ya.
3: Lomba di Bandung, terus juara 1, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh, siap.
0: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng ya macannya.
3: Mbak Rita juga.
1: Teh,
0: enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
0: ya,
1: Effendi
0: putra
1: ini?
0: Putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
0: mungkin sebagai hobi aja.
3: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang... fokus ke sekolah.
0: Betul.
1: Ah, okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Ada Albert.
3: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya sama.
1: Gak mau
0: hobi.
1: Nyanyi.
0: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke. Okay.
3: Betul.
0: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
3: Aduh.
0: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kayaknya kalau nggak salah. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
3: 96.
1: Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
2: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
0: iya
2: gimana?
0: Iya dong, jujur.
1: Jujur ya. Dong. Jujurlah padaku.
2: Bila
0: lagi cinta.
2: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
3: lagu. Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
2: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
1: Halo.
3: Kalau aku
2: ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90.
2: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya, artinya ya itu kayaknya tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak terima.
3: Kabur.
2: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
0: selamat jalan banget ya. Selamat jalan ya. Kekasih.
2: Nah, selamat jalan kekasih.
3: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
2: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
0: Jangan ketuker, Dok.
2: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
2: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
0: Senang musik.
2: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
2: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik, siap.
2: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih konflik, jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Ah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Ya. Oh, oke.
3: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Okay. Nah,
3: jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
0: asik jadi juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
3: Enaknya Mbak Ita ya. Nyanyi kerja berapa Mbak Ita?
0: Iya ya Teh.
1: Oke. Nah, yalah. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
0: ya, kolaborasi
1: dan
0: Teteh,
1: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
0: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
3: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya Marita, atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
0: Itu yang bener ya. Selamat jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
3: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
3: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh, oh, nanti kita
3: guys,
1: apa?
3: Tanggal
1: 31
3: ya guys,
1: tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
0: lagu
1: Saling Setia berikut ini ya.
0: Fendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Julio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya. Ya. Pakak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Okay. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya. Siap.
1: Siap.
0: Oke, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh siap. Ya.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama namanya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Pak. Okay. Nanti dijawab.
5: Kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: bagaimana Bung Deni, Mas Deni,
6: Bang Deni, mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini,
0: sambil
6: menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Sandy.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Bilito, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, Mbak Ita. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin ya, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus
8: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
8: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri
1: itu. Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
0: Siap.
8: Itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddy waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
1: dari situ.
8: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Foil pertama.
8: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya, iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita kasih teh.
8: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
8: Masih ada. Uh-huh. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Poco.
0: Ngomong-ngomong Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan ya. Mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Nah, terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, okay, siap.
9: Itu bukan obat gitu ya.
0: Betul. Nah,
9: bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oke.
9: Zaman now gitu.
0: Siap.
9: Ya, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
1: Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah, Oma. Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam dong Mas Yudi.
0: Silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Pak Tima sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ.
0: Oh, iya.
1: Nanti kan bakal

0: Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar
1: Oh,
0: juga
1: oke,
0: tadi itu.
1: okay,
0: Iya.
1: betul.
0: Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan
1: Oh
0: cerita
1: iya,
0: kalau niat terus
1: nanti
0: ya.
1: direncanakan ya.
0: Iya, buat
1: Sebagai
0: Bagus Maju
1: promotornya.
0: juga sama apa Mbak Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke,
0: Iya kan.
1: siap.
0: Nah, ya,
1: Siap,
0: ya.
1: Ahmad.
0: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Waalaikumsalam
0: banget.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab, Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu-lagu.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti
2: ditunggu.
1: WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari
0: ya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Tete, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Itu Bung Dokter juga.
1: Siap.
3: Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen
1: itu.
3: Jadi buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Jimmy Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: dari ke Padang.
0: Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adik Fadi nyanyi. Ternyata bukan. Yang lagu sebelum masuk Napit Telepon ini. Ya, mirip Adik Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya? Maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya 3 Bu.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, Ken Rita Bing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi. Ada
5: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya, pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan gak kenal. Maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara tante.
0: Okay, okay,
5: katanya
0: okay, okay.
5: Gitu. Tapi bukan adeknya.
0: Bukan
1: ya. Oke okay, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya, kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada,
1: RE tetap harus ada.
0: Ya, itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya,
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong kalau
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke, okay, teh.
0: Okay. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa ya.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: bersama, bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir. Dua,
1: masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Tidak satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
5: Siap. Okay.

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita aja. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Baisa.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter. Indi di Bali menyapa, salam sukses, buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya
0: sih. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil kemudian, nangis.
0: Lagi oh, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke oke oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian,
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail di area di Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
4: voice note. Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Malam
1: Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Nih informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain. Ya.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Vitaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Insyaallah siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima Yudi. Kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Mas oh iya, Yudi Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan
1: Nick.
0: Ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa ya. Di darat. Oke. Okay.
2: Kita jumpa
0: Ita, ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
1: Sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih. Untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar. Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, kini saatnya kami akan berpisah dengan Anda dan kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini edisi Kamis 24 September 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami hadirkan Lentera Hati Hindu. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda musik religi Hindu nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, benar kami cukupkan rangkaian musik religi Hindu Keruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 6 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 24 September 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua mendorong peringkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Minister Konselor Kedubes Australia kunjungi kampus ISIP IAPIS Biak. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstimbra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
2: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Asom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
3: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang. Berkembang di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Tetapi secara sertifikasi ini belum, itu belum. Maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat.
1: Salah satu peserta sekaligus pemilik Warkop Merdeka Biak, Adi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan bagi para barista untuk mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi profesi.
4: Kegiatan ini cukup bagus untuk para peserta yang mengikuti sertifikasi ini karena memang sejatinya seorang barista harus punya lisensi yang jelas. Nah, bagaimana kemudian mau dikatakan seorang barista kalau tidak mempunyai sertifikasi?
1: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
0: Minister Konselor Kedubes Australia kunjungi kampus ISIP IAPIS Biak. Oki Pinantoan melaporkan.
5: Kedutaan Besar Australia menawarkan berbagai program beasiswa melalui Australia Award di Indonesia kepada kampus-kampus, salah satunya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik ISIP IAPIS Biak pada Selasa 22 September 2026. Kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Nicole Champion, didampingi Georgia Lupson, Sekretaris Kedua Bidang Politik, dan Aryo Yudo Atmojo selaku staf atau peneliti Bidang Politik. Kunjungan ke kampus hijau ICPIAPIS Biak disambut Wakil Rektor 1 Dr. Amiruddin dan Wakil Rektor 2 Dr. Muhammad Sudi serta didampingi para dekan dan ketua prodi. Pada kesempatan itu, Menteri Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis di Kedubes Australia Nicole Champion mengatakan, program beasiswa dari pemerintah Australia telah ada sejak tahun 1970-an dan untuk Australia Award Scholarship adalah program beasiswa jangka panjang dari pemerintah Australia untuk melanjutkan studi pasca sarjana S2 dan S3 di Universitas Australia. Terdata sebanyak 275 mahasiswa setiap tahunnya yang mendapatkan beasiswa dan diharapkan para lulusan yang akan menjadi agen perubahan atau agents of change. Sementara Wakil Rektor 1 ICPIAPIS Biak, Dr. Amiruddin mengapresiasi kunjungan dari Kedubes Australia ke kampus ICPIAPIS Biak dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa, alumni, dan dosen yang akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3.
6: Alhamdulillah kita kedatangan dari Dubes Australia, yaitu membahas beasiswa Australia Awards. Ya, ada beberapa beasiswa tersebut ditawarkan ke ICPIAPIS Biak, baik dosen dan mahasiswa. Ini luar biasa sekali kedatangan masing-masing, karena ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi aktivitas akademika ICPIAPIS Biak. Mudah-mudahan dari kedatangan ini, depannya baik dosen dan mahasiswa bisa menanggapi hal tersebut.
5: Warek 1, Dr. Amiruddin menambahkan hingga semester ganjil tahun 2026-2027, ICPIAPIS Biak memiliki mahasiswa berjumlah 912 orang dari dua fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu juga memiliki program pasca sarjana S2 Magister Administrasi Publik dengan total dosen sebanyak 50 orang.
0: Pendengar, program revitalisasi di SMA Negeri 1 Biak Kota, dua bangunan baru siap digunakan. Mustika melaporkan.
7: SMA Negeri 1 Biak Kota menerima dua unit bangunan baru melalui program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025. Pembangunan ini sejalan dengan visi pemerintah melalui Astacita Presiden agar tidak ada sekolah yang dalam kondisi rusak atau tidak layak. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota, Rudolf A. Randongkir Esos, saat ditemui pada Selasa 22 September 2026 menjelaskan bahwa dua bangunan tersebut, yaitu bangunan asrama dan satu unit rumah dinas guru yang pembangunannya berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2025 dan kini seluruh pekerjaan telah tuntas 100%. Kedua bangunan tersebut berlokasi di area bagian belakang lingkungan sekolah. Hingga saat ini, pihak sekolah sementara menyusun rencana penggunaan atau pemanfaatan sesuai kebutuhan sekolah.
8: Puji Tuhan, tahun 2025 kami mendapatkan program revitalisasi. Kami mendapatkan dua bangunan, yaitu bangunan asrama dan rumah dinas satu unit, dan syukur sudah 100% selesai.
7: Bangunan asrama dirancang untuk putra, dilengkapi sejumlah kamar tidur, ruang belajar, satu ruang untuk penjaga asrama, serta 4 unit kamar mandi atau toilet. Sementara rumah dinas terdiri dari satu kamar tidur dan ruang tamu. Kepala sekolah menambahkan kedua gedung tersebut akan digunakan menjadi sarana penunjang kegiatan pendidikan di sekolah.
8: Rumah dinas satu unit dan asrama satu unit untuk putra. Kamar tidur dan ruang belajar satu ruang untuk penjaga asrama dan 4 toilet, rumah dinas juga satu kamar tidur dan ruang tamu.
7: Pihak sekolah memastikan kedua bangunan akan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan dan rencana yang telah disusun guna mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Biak Kota. Lutfia Mustika melaporkan.
0: SMA Negeri 1 Biak Kota apresiasi siswa berprestasi di kejuaraan karate dan bintang radio. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
9: Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Arandongkir Esos menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta didik yang telah menorehkan beragam prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dukungan penuh dari pihak sekolah menjadi kunci terbukanya ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Saat ditemui RR RI di ruang kerjanya Selasa 22 September 2026, ia mengaku membuka ruang seluas-luasnya bagi anak didik untuk mengembangkan prestasi, minat, dan bakat. Tidak lepas dari dukungan orang tua, para pelatih, serta guru selaku pendamping dan pembimbing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler aktif digelar di sekolah ini, meliputi kepramukaan, paskibra, drum band, futsal, bola basket, karate, renang, dan lainnya. Para siswa berhasil meraih prestasi membanggakan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Salah satu keberhasilan terbaru dari cabang olahraga karate melalui Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026. Tiga siswa SMA Negeri 1 Biak yang meraih juara, yaitu Maximus Meredius David Benamen, juara 1 kejuaraan karate kelas plus 76 kg. Siswa lainnya Adila Rizky Pratama, kelas 12, juara 3 kelas junior min 76 kg putra. Giftri Anjani Putri, kelas 10B, juara 2 Kumite Festival. Selain di bidang olahraga, prestasi juga diraih di bidang seni dan bakat suara. Bova Tamba dan Marvel Mamonto meraih juara terbaik dalam ajang perlombaan Bintang Radio 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Biak.
8: Kami memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang tentunya meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Harapan kami dan pesan buat anak-anak sekalian, ini merupakan satu motivasi, inspirasi tersendiri bagi teman-teman yang lain, belajar dari teman-teman yang telah meraih prestasi, agar terus meningkatkan minat dan bakat prestasi, tidak saja di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Dan ini pasti tentunya membutuhkan kedisiplinan, berlatih yang dengan tekun untuk bisa meraih prestasi. Dan harapan kami terus membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak kita untuk bisa meraih segudang prestasi di SMA Negeri 1 Biak.
9: Sementara itu, salah satu siswa berprestasi, Maximus Meredius David Benamen, mengaku terus berlatih dan menyiapkan diri sehingga bisa meraih prestasi. Ia berharap ke depan bisa lebih baik dan bisa memotivasi pelajar lainnya untuk berprestasi. Mewakili siswa lainnya, ia

0: dan dorongan orang tua menjadi kekuatan utama para siswa SMA Negeri 1 Biak dalam meraih prestasi. Pihak sekolah berkomitmen terus memperluas kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk mengukir pencapaian dan prestasi sesuai minat bakat masing-masing.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, tim sepak bola Eleven Vice Soccer Biak Numfor raih juara Piala Suratin U17 Papua 2026 siap mewakili provinsi ke tingkat nasional. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
0: Tim sepak bola Eleven Vice Soccer Kabupaten Biak Numfor meraih prestasi gemilang sebagai juara Piala Suratin U17 Provinsi Papua tahun 2026 sehingga berhak membawa nama Provinsi Papua ke ajang tingkat nasional. Ketua sekaligus pelatih kepala Eleven Vice Soccer, Joseph Kwame Komson, menyampaikan timnya telah mengikuti kompetisi Piala Suratin kategori U13, U15, dan U17 seprovinsi Papua. Kompetisi tingkat zona provinsi berlangsung pada 27 Agustus hingga 8 September 2026 di Stadion Barnabas Yowe, Kabupaten Jayapura. Kini langkah selanjutnya menanti tingkat nasional Piala Suratin Zona 8 Papua yang sekaligus menjadi tuan rumah dijadwalkan digelar pada 3 hingga 9 Oktober 2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura.
3: Kemarin kita sudah ikut Suratin U13, 15, 17 untuk Provinsi Papua. Kemarin yang tingkat kita yang juara usia 17 mewakili Papua. Sementara kita sudah persiapan untuk kita anak-anak berangkat ke Jayapura karena kita yang tuan rumah, Papua kita yang tuan rumah Zone 8 untuk tahun ini.
0: Yosef menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, baik kepada orang tua para pemain serta pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan harapan timnya bisa tembus hingga 8 besar dan membanggakan Provinsi Papua.
3: Kita living wise dan kita biak kita bangga untuk kita bisa mewakili Provinsi Papua untuk nasional. Karena masuk ke Suratin, kita anak-anak sudah menjuangkan sekali untuk kita bisa masuk juara 17 tahun. Karena ini sebentar kita persiapan, mungkin hari ini besok anak-anak bisa berangkat lagi menuju ke Jayapura. Kita TC di Jayapura Mandala karena PSSI Papua sudah bantu kita juga untuk tempatnya dari Pak Gubernur. Sekarang kita butuh masyarakat Biak sama pemerintah Biak juga mendukung kita untuk masuk ke nasional ini. Kita bisa tembus lagi ke 8 besar untuk bawa nama Biak. Saya ketua dan saya pelatih kepala. Saya harapannya kita konsisten dan kita semangat dan motivasi untuk kita punya anak-anak ini bisa melolos lagi ke 8 besar di Jakarta.
0: Piala Suratin sendiri merupakan kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemain berprestasi. Kini giliran Eleven Vice Soccer Biak Numfor membawa harapan dengan semangat juang membanggakan Provinsi Papua.
2: Berita terakhir. Perdana dibuka Dojo Bayangkara Taekwondo Club di Kabupaten Biak Numfor. Oki Penontoan melaporkan.
4: Antusias peserta dari anak-anak usia 5 tahun hingga dewasa mengikuti latihan perdana di Dojo Bayangkara Taekwondo Club yang bertempat di Aula R. Sujoko Mapores Biak Numfor. Sebelumnya pembukaan Dojo Bayangkara Taekwondo Club tersebut oleh Kasatreskrim Pores Biak Numfor Ibtu Daniel Z. Rumpaidus pada Selasa 22 September 2026 sore hari. Ibtu Daniel Rumpaidus mengatakan tujuan utama dibukanya Dojo Taekwondo untuk menyediakan wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi bakat yang dikembangkan melalui seni bela diri Taekwondo. Selanjutnya diharapkan nantinya dapat berprestasi dan membawa nama Kabupaten Biak Numfor.
5: Dojen Bayangkara Taekwondo Club Polres Biak Numfor, di sini dengan resmi kami nyatakan dibuka sebagai pembinanya adalah Bapak Kapolres Biak Numfor sama-sama dengan para sabang-sabang di Kabupaten Biak Numfor. Hari ini kami latihan perdana sekaligus dengan membuka Dojen Taekwondo Bayangkara Club di Polres Biak Numfor. Di sini animenya sudah lumayan tinggi, pendaftar utama yang lebih hampir sekitar 100-an. Di sini kita melihat bahwa antusias daripada adik-adik kita yang ingin untuk berprestasi di Kabupaten Biak Numfor. Ini kan kita membentuk dojo untuk tempat pelatihan taekwondo ini karena maksud untuk melihat prestasi daripada adik-adik kita yang mana kami selaku para senior dalam arti senior bergerak di taekwondo itu kemudian kembali untuk bagaimana caranya membawa nama taekwondo di Kabupaten Biak Numfor ini bersama-sama. Jadi ada beberapa tempat-tempat latihan atau dojo di mana saja di Kabupaten Biak Numfor. Kita harus mengangkat marwah daripada taekwondo Kabupaten Biak Numfor ini bersama-sama untuk membawa nama kabupaten. Artinya ya ketika ada kancah-kancah olahraga di luar baik di

0: tingkat di provinsi maupun nasional. Mari kita bersama-sama untuk menjalin kebersamaan membawa nama maruah Kabupaten Biak Numfor.
1: Kasat Reskrim Ibtu Daniel Rumpaidus menambahkan dalam waktu dekat pengurus dan pelatih taekwondo Indonesia Kabupaten Biak Numfor akan menggelar musyawarah cabang atau muscap 2 tahun 2026.
0: Dalam waktu dekat akan dilaksanakan muscap 2 taekwondo Kabupaten Biak Numfor untuk bagaimana kita membentuk suatu organisasi taekwondo Kabupaten Biak Numfor ini untuk ke depan maruahnya taekwondo di Kabupaten Biak Numfor ini harus bersama-sama, artinya menggalang. Karena ke depan ini bukan membawa nama pribadi, tapi harus membawa marwah daripada Kabupaten Biak Numfor ini ke depan. Makanya dalam jangka waktu dekat nanti dilaksanakan usia kurang lebih tanggal 28 atau 29. Nanti kami infokan lagi, ini nanti dari pengurus provinsi juga tiba di sini untuk kita bagaimana membahas terkait struktur organisasi kepemimpinan, kemudian pengcap Kabupaten Biak Numfor itu seperti apa. Nah, dari sinilah menjadi dasar untuk kepengurusan taekwondo ini bisa lebih maju lagi. Dalam arti, ini juga kami butuh support daripada pemerintah daerah, terlebih khusus KONI, kemudian dari Dispora juga, semua pihak stakeholder yang terkait, kemudian masyarakat juga dalam hal ini, ada-ada yang antusias untuk berlatih, silakan saja.
1: Dojo Bayangkara Taekwondo Club membuka latihan setiap hari Selasa dan Jumat sore dengan dua pola latihan, yaitu latihan satuan dan latihan gabungan.

Dengar sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, hari ini Tong makan apa?
1: Hari ini Tong makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
2: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
1: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
3: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Ya, kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Ya, pendengar, mulai pagi dengan terburu-buru ya, terkadang ini dapat membuat seseorang merasa kurang siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Ya, setelah bangun tidur, tubuh dan pikiran tentu membutuhkan waktu untuk beralih dari kondisi istirahat menuju keadaan yang lebih aktif. Dan kebiasaan seperti mungkin langsung memeriksa notifikasi, menunda bangun atau bergegas menyelesaikan berbagai keperluan, ini dapat membuat pagi kita terasa lebih melelahkan. Ya, sebaliknya pendengar ya, rutinitas sederhana yang dilakukan dengan tenang ini dapat menciptakan awal hari yang lebih nyaman. Ya, Anda bisa mendapatkan cahaya matahari pagi ya dengan membuka tirai, mungkin berdiri di dekat jendela atau keluar rumah sebentar. Ini dapat menjadi cara sederhana pendengar ya untuk mendapatkan paparan cahaya alami. Dan kebiasaan ini tentunya dapat membantu tubuh kita lebih siap beraktivitas setelah bangun tidur. Atau Anda juga dapat melakukan peregangan ringan ya, tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Peregangan sederhana seperti berjalan kaki sebentar atau melakukan beberapa gerakan ringan ini dapat membantu tubuh terasa lebih segar dan tentunya siap menjalani aktivitas. Dan juga sarapan ya pendengar, ini tidak harus selalu berupa makanan yang rumit seperti roti dengan telur, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya. Ini juga dapat menjadi pilihan untuk Anda menikmati sarapan pagi Anda. Ya, pastinya selamat menjalankan aktivitas untuk Anda pendengar untuk edisi hari ini di Kamis Manis untuk semua yang optimis. Mudah-mudahan semua aktivitas di sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Mudah-mudahan semua agenda yang sudah Anda susun untuk dijalankan hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Anda. Ya, sudah pukul 6.50 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Seperti biasa nanti di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanis Tiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Dimana kalau kita lihat standingnya ini di pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
5: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yesterly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yesterly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
7: Duduk kembali.
8: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
9: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
10: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
8: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
12: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif

0: Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
1: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin Erci Mangiso melaporkan selengkapnya.
3: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
4: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
3: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
5: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
3: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Kuarta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan

0: umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Seluruh dunia melakukan ini.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
1: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat.
1: Jadi
2: berlayar lagi, komandan.
1: Adalah suci.
2: Semoga
1: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
1: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
3: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Persahabatan antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Mendengar demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Baik, saudara, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar masih di kebersamaan program Bia pagi ini. Dan kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 kita akan ikuti dialog bincang pagi dengan topik dampak Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Supiori. Menghadirkan narasumber Yansen Henry Setkorwa, SSTPI, PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Supiori Provinsi Papua, Stefan Kaviar, SIK, Dinas Staf Dinas Perikanan Kabupaten Supiori, dan Peltu Matius Maer, Babinter Dister Lanut Manuhua Biak. Dan nanti Anda akan dipandu host Oki Pinontoan. Anda juga dapat menyaksikan melalui live YouTube, Facebook, dan dapat mendengarkan di RRI Digital, RRI Bia. Sekali lagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk dialog bincang pagi dengan topik dampak Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Supiori.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

0: FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan secara langsung dialog bincang pagi dengan topik dampak Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Supiori dengan narasumber Yanzen Henry Z. Korwa, SSTPI, PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Supiori Provinsi Papua, Stephen Kaviar SIK, Staf Dinas Perikanan Kabupaten Supiori, Pelto Matius Maer, Babinter Dister Lanut Manuhua Biak, dengan host Oki Pinontoan. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pemirsa RRI di mana saja berada, apa kabar bagi Anda semua? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di hari ini, hari Kamis, semoga menjadi Kamis manis, hari yang ke-26 di bulan September 2026. Saya sapa yang ada di daratan, di kepulauan, yang ada di kota, di distrik-distrik. Saya sapa yang ada di Biak, saya sapa pula yang ada di Kabupaten Supiori, ya, sampai di daerah kepulauan Aururi sana. Ada 5 distrik di Kabupaten Supiori. Semoga kabar sehat, kalau ada yang sakit segera berobat, dapat pelayanan kesehatan, ya, semoga cepat sembuh, dan kita ingatkan dalam perjalanan untuk lebih berhati-hati. Agenda-agenda Anda di hari ini semoga berjalan lancar, sekali lagi semoga menjadi Kamis manis bagi kita semua. Iya, kita akan berbicara tentang hal yang jadi perhatian semua, karena ini juga menjadi hal yang penting kaitannya dengan program-program prioritas atau prokmas pemerintahan kita di Indonesia, dan ini menjadi perhatian serius, ya, baik program-program prioritas nasional maupun dari astacita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan ini akan kita bahas kaitannya dengan dampak Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Supiori. Kita ingin tahu, ya, seperti apa. Sudah hadir para narasumber jauh-jauh dari Supiori, di tengah kesibukan mereka semua bisa hadir di studio RRI, di studio RRM. Saya sapa yang sudah hadir selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Supiori, Bapak Yanzen Henry Z. Korwa, SSTPI. Selamat pagi, Pak Kadis.
3: Selamat pagi, Mbak Oki. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua.
2: Baik, salam sehat. Terima kasih sudah hadir, Pak Kadis. Kemudian salah satu staf di Dinas Perikanan Kabupaten Supiori, dan ini beliau juga yang bersama-sama Pak Kadis tentunya memahami seperti apa program KNMP di Kabupaten Supiori. Saya sapa ada Bapak Stephen Kaviar SK. Selamat pagi.
4: Mas selamat Stephen. Pagi. Salam sehat untuk kita semua.
2: Baik, terima kasih Pak Stephen sudah hadir, ya. Dan di sebelahnya selaku Babinter Dister Lanut Manuhua Biak ada Pelto Matius Maer. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Mbak Oki, dan selamat pagi para pendengar pemirsa RRI di mana saja berada. Arwo Bibi.
2: Terima kasih sudah hadir, Pak Maer. Ya, pendengar sekali lagi, bahwa kita tahu bersama bahwa Kabupaten Supiori memiliki potensi Laut Pasifik yang melimpah, ya, karena merupakan daerah kepulauan dan tentunya memiliki masyarakat nelayan yang ada. Nah, ini kita akan mengetahui seperti apakah dengan kekayaan yang melimpah, potensi perikanan yang luar biasa ini, nelayan selama ini seperti apa kondisinya, karena dengan produksi ataupun hasil tangkapan ikan yang begitu ada, ya, maksudnya begitu banyak setiap harinya, tetapi mungkin banyak kendala-kendala sehingga pemasaran atau kondisi di mana tidak ada es atau pabrik es, akhirnya hasil perikanan tersebut dijual murah di pasaran, bahkan harus dibawa pulang atau membusuk. Nah, ini hadirlah yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang sedang dibangun di Kabupaten Supiori, dan ini program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sudah pasti sekali seperti saya sampaikan bukan program inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kurang lebih ada 1000 kampung nelayan se-Indonesia dan 200 titik diantaranya itu akan dibangun atau sedang dibangun di Papua, termasuk di Kabupaten Supiori. Nah, bagaimanakah keberadaan dari KNMP ini di Kabupaten Supiori akan berdampak pada tentunya goalsnya adalah kesejahteraan masyarakat Supiori, ya. Nah, jadi bukan hanya dibangun saja, tetapi kita ingin mengetahui seperti apa konsep, seperti harapan, besar harapan tentunya. Dan di sini juga seperti tadi saya sapa, dan narasumbernya dari pihak TNI dan keterlibatan dalam pembangunan TNI, keterlibatan dan pembangunan KNMP ini melibatkan TNI ini seperti apa juga, ya. Ini akan kita obrolkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan kita akan mengundang Anda di sesi kedua. Nanti melalui teleponnya, live WhatsApp, bisa langsung Anda menghubungi nomor telepon yang ada di layar, atau saya sebut dari sekarang nomornya 0822-516-34612. Pertanyaan-pertanyaan tentunya kaitannya dengan apa yang kita bahas kali ini. Baik, saya akan langsung ke Pak PLT Kadis ini dari Dinas Perikanan. Bapak, mungkin kita ingin tahu dulu Pak Kadis, seperti apa ini dengan keberadaan KNMP yang dibangun, apa sih sebenarnya itu konsep dari KNMP ini, kemudian Kabupaten Supiori terpilih untuk menjadi salah satu lokasi, kemudian fasilitas-fasilitas apa misalnya yang dibangun, dermaga kah, brick S, cold storage kah, atau gimana, kemudian nanti perbandingannya karena pihak juga sebelumnya ada ya, KNMP. Nah, dan pasti besar harapan atau mungkin pesan-pesan kepada masyarakat sekitar. Pak Kadis, silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Oki. Terkait program prioritas Presiden, PSN, yang mana melalui Kementerian Kelautan, KKP, telah diprogramkan 200 KNNP untuk khusus wilayah Papua. Dan kami, khususnya Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, dari 23 usulan pada tahun 2026, Mbak Oki, kami yang terverifikasi dan dibangun ada 12 lokasi atau titik pembangunan KNNP. Mungkin pertama, dasar kebutuhan KNNP. KNP adalah satu program pemerintah melalui Kementerian Kelautan, di mana sistem penanganan ikan secara terintegrasi, yaitu mulai dari hulu sampai hilir, di mana diharapkan adanya KNNP, hasil-hasil masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, karena kami, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak adalah daerah kepulauan, sehingga program KNP ini sangat tepat sekali dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dalam visi misi asta cita dari Bapak Presiden, sehingga kita berharap bahwa potensi perikanan khusus Kabupaten Supiori, kami memiliki nelayan kurang lebih 1.200 nelayan tersebar di dalam 5 distrik, dan rata-rata hasil dari Kabupaten Supiori, kami khusus untuk wilayah distrik timur, utara, dan distrik Supiori Barat berpotensi karena berhadapan langsung dengan Laut Pasifik, WPP 717 NRI, itu wilayah penangkapan tuna dunia. Yang gimana kita mengetahui bersama bahwa aktivitas seluruh kapal penangkapan khusus tuna banyak beraktif di Laut Supiori, khususnya wilayah utara. Sementara distrik selatan dan kepulauan juga kaya akan potensi, khususnya jenis ikan karang yang cukup
7: nilai ekonomisnya cukup tinggi, dan juga budidaya rumput laut dan budidaya air tawar, air laut. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya program KNNP, hasil-hasil masyarakat, khususnya nelayan di Kabupaten Spiori, dapat menjaga terutama mutu. Karena memang selama ini kendala masyarakat adalah masalah es. Sehingga hasil tangkapan walaupun banyak karena kurangnya es, sehingga cepat ikannya kualitasnya turun dan harga jualnya pun turun atau ya tidak laku. Sehingga salah satu program KNNP ini sangat tepat dan menjadi kebutuhan prioritas dalam sistem rantai dingin. Sehingga saat penangkapan, penanganan, sampai pun ke pasar dan keluar dari Spiori, diharapkan ikan tetap dalam keadaan fresh atau segar. Nah, terus mungkin yang kedua, Kabupaten Spiori juga terkendala untuk masalah pasar. Akses pasar ini salah satu kendala besar yang dihadapi, dan memang banyak, sekitar 40-60% ikan dari Kabupaten Spiori masuk tercatat di pasar ikan Kabupaten Biak. Ini semua ini merupakan satu sistem pemasaran atau ekonomi masyarakat yang selama ini berjalan. Ya, sehingga dengan program pembangunan KNNP dari Kementerian Kelautan yang tertuang dalam program Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita, kami mengucapkan terima kasih atas nama Pemda, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang mana mempunyai program prioritas ekonomi biru dan sesuai dengan program utama dari Kementerian Kelautan tentang hilirisasi yang tertuang dalam program Asta Cita Bapak Presiden kita saat ini. Kami masyarakat Spiori, khususnya Pemda Kabupaten Spiori menyampaikan banyak terima kasih atas terbangunnya program KNNP atau Kampung Nelayan Merah Putih. Mungkin demikian Mbak Oki yang bisa.
2: Baik Pak Garis, terima kasih. Nah, ini kan bicara tentang fasilitas-fasilitas juga Pak ya, dari 12 titik yang ada di Kabupaten Spiori ini seperti apa, kan kayak mungkin ada cold storage atau apa-apa aja yang sedang saat ini ya, sedang dibangun atau nantinya akan bertahap juga akan dibangun.
7: Baik, nah, untuk pembangunan KNNP, di sini program KNNP ada dua tipe, yaitu KNNP tipe hub dan KNNP tipe penyangga. Yang membedakan antara dua tipe ini adalah hanya cold storage. Sementara kalau penyangga hanya ada fasilitas pabrik es, kalau

0: mendapatkan yang lebih ya dengan apa namanya konsep yang terintegrasi ini, Pak.
1: Iya, mungkin Mbak Oki, dengan hadirnya KNNP, ya, kita harapkan mulai saat penangkapan ikan oleh nelayan, sistem rantai dinginnya sudah mulai berjalan. Sehingga mutu kualitas daripada ikan itu bisa terjaga. Sehingga kita berharap bahwa nilai jual atau pasar ikan tetap menjadi prioritas. Sehingga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti harga ikan yang terjual dengan harga yang wajar, harga yang sesuai dengan kebutuhan.
0: Langsung dirasakan ya oleh masyarakat
1: nantinya. Baik, ya benar.
0: Baik, Mbak Kadis, nanti kalau ada yang mau ditambahkan nanti bisa ditambahkan ya. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Stephen ini. Pak Stephen ini kalau bicara tadi ada 12 titik yang disampaikan oleh Pak Kadis, 12 titik untuk KNMP ya di Kabupaten Supiori tersebar di 5 distrik yang ada. Nah, ini kan kita bahas juga terkait bagaimana keanggotaannya, kemudian kepastian pasar, kemudian program-program, banyak program cold storage atau mungkin dari bantuan-bantuan pemerintah ya, di wilayah pesisir yang akhirnya mungkin tidak bisa berjalan dengan baik gitu, atau dia nggak berjalan di tengah jalan gitu, stop ya, atau mangkrak jadinya karena pasti banyak kendala-kendala lain ya. Nah, ini juga antisipasi seperti apa, kemudian masalah ikan yang dibukukan di cold storage itu nanti pasaran diharapnya ini kemana saja, kemudian juga skema ini tentu apakah nanti ada harus masyarakat nelayan harus dibebani misalnya pembiayaan atau seperti apa? Stephen, silakan jelaskan.
2: Baik, terima kasih Mbak Oki. Kami dari Kabupaten Supiori, khususnya 5 distrik dan 3 pelepang kampung ini sangat mendukung sekali program KNP ini, karena ada KNP ini, kampung nelayan ini, masyarakat lebih senang tidak menjual hasil lagi lebih biak, atau bisa mereka langsung hasil tangkap mereka itu langsung dari laut langsung masuk ke pabrik kampung nelayan ini. Mereka sangat mendukung sekali program ini, dan terutama kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan itu masyarakat selama ini kan menyangkut fasilitas seperti perahu, profibir sama dengan rompon, untuk mereka punya aset tangkapan bisa lebih banyak lagi untuk bisa menopang dalam kegiatan kampung nelayan ini. Begitu Pak Hoki.
0: Baik, mungkin Pak Kadis ditambahkan lagi nih sebelum saya, Pak. Silakan. Silakan, ada yang mau ditambah,
1: Pak? Baik. Terima kasih Mbak Oki. Diharapkan dengan kehadirannya KNNP atau Kampung Nelayan Merah Putih, pertama hasil tangkapan nelayan khusus di Kabupaten Supiori dapat ditangani dengan baik, khusus untuk mutu. Kedua, mungkin dengan adanya KNNP dan fasilitas yang dibantu dari Kementerian Kelautan, seperti adanya perahu, mesin motor tempel, kulbok, dan kelengkapan alat tangkap, masyarakat lebih giat lagi,
0: semangat, ya?
1: Semangat lagi untuk menangkap dan mengelola hasil laut yang ada di Kabupaten Supiori. Di mana kita harapkan bahwa hasil Supiori dapat diproses di Kabupaten Supiori dengan adanya KNNP, terus juga dengan bisa keluar dari Supiori dengan tujuan sesuai permintaan pasar. Nah, sehingga kehadiran KNNP ini sangat membantu kebutuhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Mungkin harapan-harapan yang masyarakat selama ini kami turun ke lapangan dan mendengar dan melihat, masyarakat sangat senang dengan adanya program KNNP atau kehadiran KNNP, karena merupakan suatu kebutuhan yang harus dan wajib ada, khususnya bagi kalangan nelayan dalam mendistribusikan hasil tangkapannya. Sehingga diharapkan utama adalah masalah kesejahteraan. Kita berharap bahwa dengan adanya KNNP, khususnya masyarakat nelayan di Kabupaten Supiori, taraf hidup, ekonomi,

0: bisa dapat lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Mungkin demikian,
1: baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Kali saya kembali ke Pak Stephen. Pak Stephen kan disampaikan tadi seperti saya tanyakan ya. Nah, ini kan misalnya ikan-ikan yang sudah dibekukan di cold storage ya, untuk dana pemasaran ini adakah jaminan pembeli ya, misalnya dari luar subsidiary, biar Jepura kah, atau mungkin saya di setup untuk di ekspor gitu ya, Pak Stephen. Kemudian tadi sempat saya sampaikan tanyakan terkait keanggotaannya untuk masyarakat nelayan, gimana?
2: Ya baik, untuk penjualan hasil tangkapan mereka atau storage, mungkin kita datangkan investor dari luar untuk masuk ke Kabupaten Siori, khususnya untuk kampung nelayan, untuk membeli hasil-hasil tangkapan nelayan itu untuk bisa mengekspor ke luar lagi, untuk mungkin dijual ke kabupaten lain atau langsung ke ekspor ke luar negeri. Mungkin saya itu Bu Bayoki.
1: Kemudian tentang iuran misalnya itu gimana? Keanggotaan? Misalnya untuk memastikan ini, apakah anggota dibebani iuran atau gimana untuk masyarakat nelayan?
2: Kalau untuk bebani untuk iuran itu, kami dari dinas, kami tidak pernah membebani, tapi tetap dinas akan membantu dalam investasi nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Siori.
1: Baik, baik Pak Stephen, dari apa namanya yang sudah berjalan saat ini ya, mungkin apa aja yang perlu di tekan atau disampaikan terkait dengan pembangunan yang sedang berjalan berjalan di KNMP ini?
2: Ya, sudah berjalan. KNMP ini ada 12 titik, khususnya kami dinas untuk mengawasi dalam ini pembangunan ini. Sangat terima kasih lagi karena pembangunan KNMP ini berjalan dengan baik. Baik, Pak Oki.
1: Dan dukungan masyarakat.
2: Iya, dukungan masyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Nanti kita berlanjut lagi. Saya beralih dulu ke Pak Ismail ini, selaku Babinter Disder Lanut Manuhua Biak, yang tentunya juga tetap semangat ya, bagaimana
3: semangat,
1: bersama
3: semangat
1: sama
3: lagi.
1: Semangat ya. Mana KNMP di Papua ini dibangun bersama-sama TNI sebagai bagian dari sinergitas lintas lembaga, di mana ada tadi udah disebut bahwa ada 200 ya, yeah, KNMP yang ada dibangun di Papua. Dan tentu kita ingin tahu bentuk konkret keterlibatan TNI dalam membangun KNMP di Siori dan wilayah Papua lainnya itu seperti apa gitu. Kemudian kenapa ada satu militer yang dilibatkan ya dalam pekerjaan sipil nelayan di pesisir Papua ini. Kemudian juga tentu musyawarah yang ada gitu ya, bersama-sama masyarakat atau menanmir, itu bagaimana untuk pemanfaatan lahan yang ada ya, khususnya di pesisir nih, untuk fasilitas KNMP. Gimana Pak? Silakan.
3: Baik, makasih Mbak Uki. Ya. Para pendengar di mana saya berada, kami akan menjelaskan sedikit proses TNI terlibat langsung dalam pembangunan KNMP. Sejak awal mulai kita meliput data, melaksanakan komsos dengan masyarakat adat, pemilik hak wilayah, termasuk di situ pemerintah juga terlibat, terlangsung Pemda Kabupaten Siori. Dan di mana masyarakat yang memiliki tanah hak wilayah adat ini, kebetulan juga mereka tidak berada di posisi tempat, paling banyak diwakilkan. Nah, ini penyebab kendala yang kami hadapi juga pada saat proses pembangunan akan berlangsung, di mana situ kita harus menerima pengesahan, dalam arti tidak ada surat pelepasan tanah atau hak wilayah. Di sini kita minta dalam arti hibah, jadi kita punya wilayah, pemilik hak wilayah punya wilayah, pemerintah datang membangun, terus hasil bangunan ditinggalkan, pemilik hak wilayah mengelola. Nah, untuk biar pembangunan ini lancar, kami sebagai TNI mendampingi.
1: Sosialisasi.
3: Sosialisasi, betul, betul sekali Mbak. Okay. Dan mempermudah untuk proses clear and green surat pembebasan tanah ini tidak ada masalah.
1: Okay.
3: Dengan ditandatangani oleh saksi-saksi dan pemilik hak dan diketuai oleh kepala kampung, mananwir, dan bupati, demikian.
1: Okay. Jadi itu keterlibatan TNI dalam pembangunan bagaimana untuk pendekatan sosialisasi juga dilakukan, pembinaan-pembinaan, kemudian juga semuanya sehingga sepakat ya,
3: ya
1: semuanya
3: betul.
1: Terus disepakati. Nah, bagaimana juga TNI menjembatani antara kebutuhan masyarakat adat setempat dan juga terkait bagaimana materi-materi bangunan ya? Itu kan harus datangkan lewat jalur laut atau karena ini luar pulau. Nah ini solusinya gimana Pak selama ini?
3: Selama ini yang berlangsung di Kabupaten Supiori, material jarang kita datangkan dari luar. Kita manfaatkan yang ada di sekitar wilayah pembangunan KLMP itu. Kemungkinan mungkin yang didatangkan dari luar itu seperti Pasir Palu. Dan kebetulan di sini kita punya pihak ketiga dari AMP sudah menyediakan Pasir Palu. Rata-rata pihak ketiga ini mengambilnya di sana. Dan kami ikut untuk mengamankan proses perjalanan material tersebut. Mungkin yang agak kendala itu di wilayah Insumrei karena memang harus menunggu atau menghitung air pasang surut.
1: Iya, ya, Pak, kondisi cuaca
3: ya,
1: gelombang laut dan lain-lain
3: ya,
1: berdampak ya.
3: Itu yang
1: usian itu.
3: Betul.
1: Ya, tapi sejauh ini semua bisa
3: berjalan lancar.
1: Di Tuhan. Oke, oke. Tantangan apa sebenarnya Pak kalau yang dirasakan ya dalam mendukung pembangunan di wilayah pesisir ini? Apalagi di daerah wilayah Supiori ya, misalnya sampai dari kepulauan-kepulauan.
3: Ya, apa ya mau dibilang ya, suka dukanya sangat banyak sih. Ya, terutama pada saat pembangunan sedang berlangsung, tahu-tahu ada kendala pemalangan. Nah, ini hal ini sering terjadi. Jadi bukan pada satu titik saja, Pak,
1: ya, ya.
3: Dan para pendengar. Karena yang melakukan pemalangan ini bukan orang yang berada di kampung tersebut.
1: Baik, ya, ya.
3: Tapi dia setelah merantau keluar, setelah mendengar bahwa ini ada uang begini, ada pembangunan ini begini,
1: baik, ya.
3: Dengan tidak dengar informasi yang jelas
1: ya, ya.
3: Dari satu pihak, datanglah mereka.
1: Baik, Pak Mayor, kalau harapan TNI dengan dampak ke jangka panjang KNMP bagi kesejahteraan dan juga stabilisasi wilayah pesisir Papua ini seperti apa sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau kita melihat dari wilayah geografis kita di Papua, sebenarnya hasil laut ini sangat luar biasa. Dan kami dari pihak TNI sangat mendukung program pemerintah pusat ini dalam pembangunan KNMP ke depan. Semoga masyarakat yang tadinya tradisional cara mencari ikan dengan individual, mungkin dengan perahu tradisionalnya, mungkin penggayu atau motor fiber, mungkin ke depan bisa menggunakan kapal.
1: Lebih modern,
3: biar hasil tangkapannya
1: lebih banyak
3: dan bisa lebih
1: produksi.
3: Ya, betul sekali Mbak Oki. Jadi bisa ada alat pengawetnya di dalam kapal. Jadi dalam perjalanan dari laut ke pesisir ke dermaga, ikannya pun awet.
1: Tetap fresh.
3: Betul sekali. Demikian Mbak Oki.
1: Baik, Pak Mayor, Pak Kadis, Pak Steven, nanti kita lanjut ya bincang-bincang ini dan juga kita akan beri kesempatan ke pendengar pemirsa bisa berinteraksi. Namun tentunya kita bahas kaitannya dengan keberadaan dari atau dampak KNMP ini bagi Kabupaten Supiori. Saya berharap juga masyarakat yang ada di Supiori, yang ada di Rimba Distrik bisa mendengar dan menyimak bincang-bincang ini, bisa berinteraksi ya. Kita akan kembali lagi dalam bincang pagi, jangan kemana-mana.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda tetap mendengarkan dan menyimak siaran Pusat RRB dalam Bincang Pagi. Bagaimana dampak Kampung Nelayan Merah Putih atau keberadaan KNMP di Kabupaten Supiori, program prioritas nasional dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini di 200 titik yang ada di Papua, salah satunya di Kabupaten Supiori. Apakah ini mampu berdampak dan dirasakan oleh para masyarakat nelayan, mengubah nasib nelayan di Kabupaten Supiori dengan keberadaan KNMP? Nah, ini kita obrolkan tadi di sesi pertama, sudah kita dengarkan dari PLT Kadis, dari staf, kemudian juga dari Babinter Dister Lanut Manukuabia. Kita beri kesempatan Anda teleponnya di 0822-5163-4612 ya. Anda secara santun bertanya dengan halal kaitannya dengan keberadaan KNMP, tidak hal-hal yang lain ya, sesuai topik. Atau juga silakan tinggalkan catatan atau apa yang mau disampaikan di kolom komentar di kanal YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital. Anda yang belum mendownload, silakan saja download di RRI Digital menggunakan handphone atau smartphone Anda di silakan saja dengan ketik RRI Digital. Baik Pak Kadis, Pak Steven dan Mayer, saya bacakan ada beberapa yang sudah masuk, banyak yang mengapresiasi ya, mengucapkan selamat untuk keberadaan atau pembangunan KNMP di Kabupaten Supiori. Saya perhatikan di YouTube yang ada, semoga KNMP bisa jadi, dari Lutfia ya, semoga KNMP bisa jadi game changer buat masyarakat pesisir Supiori. Kemudian yang berikut dari Eka, apakah dampak dari program nelayan KNMP ini dapat mempengaruhi akses nelayan terhadap pasar dan harga jual hasil dari tangkapan nelayan ya? Mungkin ini walaupun tadi sebenarnya sudah disampaikan sedikit ya oleh Pak Kadis, tapi nggak apa-apa, nanti bisa jelaskan. Kemudian dari Nurul, semoga program ini benar-benar membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Supiori. Sukses selalu ya. Oke, itu pertanyaannya, nanti bisa dijawab ya, ditambahkan Pak Kadis ataupun juga Pak Steven. Ini ada yang masuk juga dari WhatsApp, saya bacakan. Selamat pagi dari Mama Gai di Mandau, dari Mando. Selamat pagi narasumber, terima kasih sudah hadir memberikan gambaran tentang program pemerintah pusat. Saya ingin tahu sejauh mana koperasi di Supiori sudah siap secara kelembagaan dan SDM untuk mengelola aset sebesar ini secara mandiri. Nah, ini. Baik, silakan sambil menunggu jika ada lagi yang masuk di YouTube maupun di Facebook ya. Pak Kadis, silakan jawab beberapa pertanyaan dari pendengar pemirsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Oki. Salam hormat buat para pemirsa yang dapat mengikuti live atau siaran RRI Biak. Mungkin secara garis besar bahwa kehadiran KNNP merupakan kebutuhan yang terintegrasi, di mana mulai dari tahap penangkapan, penanganan, pendaratan hingga pemasaran, kondisi ikan tetap dalam keadaan fresh atau segar, sehingga mutu daripada hasil tangkapan itu bisa, artinya penjualannya, harganya juga bisa tetap menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi. Dengan kehadiran KNNP di Kabupaten Supiori, khususnya koperasi, itu adalah salah satu syarat mutlak dalam program pemerintah, di mana koperasi diharapkan mampu menjadi mitra yang dapat mengelola sistem manajemen perkoperasian itu sendiri dan keuangan daripada pendapatan nelayan. Sehingga diharapkan uang atau hasil daripada penangkapan nelayan itu bisa menjadi, koperasi menjadi wadah. Sehingga ada timbal balik kebutuhan-kebutuhan dasar dari nelayan yang bisa disiapkan melalui koperasi, sehingga nelayan itu bisa tetap melaksanakan aktivitas penangkapan dan kebutuhan-kebutuhan dasar melalui sistem perkooperasian yang kita harapkan akan menjadi mitra atau menjadi bagian di dalam proses perputaran uang atau perekonomian dalam sistem di KNNP. Mungkin dalam pendampingan untuk saat ini Kabupaten Spiori masih perlu banyak hal, dan mungkin dapat kami sampaikan juga Mbak Oki bahwa program KNNP tahun ini melalui pemerintah pusat, Kementerian Kelautan, dan arahan Bapak Presiden yang tertuang dalam program kerja Kementerian Kelautan, KKP, pendampingan KNNP akan dilakukan pendampingan dari pusat. Itu di mana ada dari BUMN atau Agrinas Jaladri. Itu sudah merupakan arahan untuk mendampingi setiap KNNP dalam akses pasar. Jadi kemungkinan pembelinya sudah disiapkan dan akan ditaruh di setiap KNNP untuk menampung dan membeli hasil tangkapan dari nelayan-nelayan. Sehingga kita berharap bahwa rantai daripada ekonomi khusus nelayan terus berjalan, sehingga perputaran uang dan kebutuhan-kebutuhan yang terkait kebutuhan dasar nelayan bisa berjalan. Sehingga pasar kita tidak ragu lagi kalau sudah ada program dari pemerintah, dalam hal ini Agrinas Jaladri yang bergerak di bidang perikanan akan turun sesuai dengan program pemerintah pusat mendampingi dan akan membeli hasil daripada tangkapan nelayan, sehingga pemasaran keluar sudah ada.
1: Jadi ada kepastian pasar,
2: pasar sudah ada. Okay. Di mana dengan kehadirannya Agrinas Jaladri atau BUMN yang dari pusat.
1: Oke, itu menjawab tadi ya. Nah, ya, Pak, ini saya tanyakan, ini saya penasaran. Nah, kalau terkait dengan operasional, nah, biaya operasional misalnya listrik, salah satu misalnya listrik di cold storage itu nanti, ya. Nah itu, atau di pabrik es ke depannya itu. Nah, ini siapa ya? Siapa yang nanggung?
2: Kalau kita melihat ke Biak, mungkin Kalamo, ya, yang sudah berjalan kalau saya tidak salah, biaya operasional daripada KNNP itu diharapkan aktivitas atau hasil penjualan, di mana juga pengelola atau yang menangani, tentunya kita tahu bahwa KNNP adanya pabrik es, cool story, dan fasilitas pendukung lainnya ini membutuhkan listrik yang beban listrik yang besar ya, sehingga biaya operasional ini harus menjadi perhatian utama. Sehingga diharapkan bahwa dalam proses penangkapan hingga hasil itu bisa keluar, di mana ada pendapatan, mungkin biaya-biaya itu untuk dapat menjadi bagian dalam mendukung operasional. Dan memang berat, artinya dalam hal operasional dalam listrik itu harus benar-benar diperhatikan, karena ini bagian yang tidak bisa terlepas terkait biaya operasional. Tapi diharapkan dengan sistem itu sudah berjalan, hasil dari penjualan itu dapat mendukung atau membiayai beban daripada operasional itu. Kedua, mungkin ada pendampingan dari Pemda. Diharapkan Pemda juga tidak akan lepas begitu saja. Pemda harus menjadi bagian atau mitra untuk menjembatani hasil. Khususnya kami Dinas Perikanan, Kabupaten Spiori, dan dinas-dinas terkait, dinas teknis terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, tentunya kami akan kolaborasi untuk melihat bagian ini.
1: Pak Kadis, baik, itu sudah menjawab tadi yang ditanyakan dan harapan dari pendengar pemirsa ya. Ini mungkin ada ditambahkan Pak, kalau seandainya bangunan fisik ini selesai ya, nah bagaimana memastikan bahwa program ini berkelanjutan dan benar-benar dikelola nantinya secara mandiri atau di masyarakat sendiri?
2: Ya, mungkin harapan setelah bangunan fisiknya telah selesai, Mungkin tahap sekarang melalui pemerintah pusat, Kementerian Kelautan telah membuat pelatihan atau pendidikan khusus untuk pengelola KNNP, dan di mana ada manajer pemasaran, penanganan hasil, dan operasional. Terus, kita juga berharap bahwa dengan hadirnya KNNP di pelosok, khususnya kami Kabupaten Sepiori, dapat membuka lapangan kerja baru. Yang paling utama kita utamakan untuk masyarakat lokal atau pemilik hak layak, di mana mereka telah memberikan lokasi untuk pembangunan, di mana pemerintah membangun dan bangunan fasilitas KNNP ini akan dikembalikan, sehingga masyarakat diharapkan, khusus pemilik hak layak, bisa bagi keluarga ada peluang untuk penyerapan tenaga kerja. Dan tenaga kerja ini pun juga tidak akan direkrut begitu saja, karena ada program untuk pelatihan atau diklat, sehingga saat KNNP beroperasi, masyarakat sendiri yang akan dilibatkan sebagai pelaku di dalam KNNP itu.
1: Oke, baik Pak Kadis. Pak Stefan, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Banyak hal mungkin yang perlu ditambahkan atau disampaikan.
3: Ya baik, Boki, kami tambahkan saja adanya kampung nelayan ini. Dulunya sebelum ada kampung nelayan di kampung, tempat yang dulu itu kita anggap sebagai itu tempat pembuangan sampah. Ketika adanya kampung nelayan ini, pembangunan di situ jadikan tempat wisata juga, karena adanya kampung nelayan ini masyarakat rasa bahwa bisa ada. Ada lapangan pekerja, dalam arti di sini ada mama-mama bisa jualan, ada wisatanya. Jadi dari luar juga bisa akan berwisata ke kampung nelayan itu. Nah, itu yang mungkin sangat bagus untuk kami masyarakat di Kabupaten Sepiori, khususnya Kabupaten Sepiori, untuk mendatangkan wisatawan untuk bisa jalan-jalan ke Sepiori, bisa ke kampung nelayan, bisa beli ikan atau bisa langsung dibakar. Dari situ bisa mama-mama yang punya ada di lokasi itu juga akan berjualan di kampung nelayan itu. Itu juga sebagian untuk memanfaatkan untuk ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kampung nelayan itu akan bertumbuh sendirinya. Jadi perputaran ekonomi yang tadinya kita bilang menurun, tapi karena adanya kampung nelayan ini dia akan meningkat. Jadi perputaran ekonomi di Kabupaten Sepiori bisa lebih baik lagi. Dan juga mungkin yang saya tambahkan lagi, adanya kampung nelayan ini bisa buka lapangan pekerja, supaya ada adik kami yang mungkin karena mereka mau kuliah jauh, tapi karena faktor biaya, kemampuan mereka untuk nelayan ini, mereka bisa langsung masuk untuk membantu dalam pekerjaan itu dalam sekitar KMP yang ada di masing-masing kampung yang ada di situ. Supaya itu juga untuk membantu kebutuhan masyarakat kami yang nelayan yang selama ini tidak mampu, menjadi mampu karena adanya kampung nelayan ini. Mungkin itu pesan saya.
1: Baik-baik Pak Stefan. Terima kasih. Ini juga apa namanya disampaikan, ada yang bertanya juga melalui WhatsApp. Ini buat Pak Mayer ya. Jadi pendampingan-pendampingan atau sosialisasi seperti apa Pak yang terus dilakukan dari pihak TNI dalam turut mendukung ya keterlibatan dalam pembangunan KNMP di Sepiori.
4: Makasih, Mauki. Jadi kita melihat tentang belakang dari TNI ya. TNI adalah tentara rakyat dan dari rakyat TNI. Dan TNI selalu mengutamakan kepentingan rakyat, kendala-kendala yang rakyat hadapi, TNI selalu di depan.
5: Oleh sebab itu, terutama di dalam KNMP ini, TNI selalu bersinergitas dengan pemerintah kabupaten untuk mengembangkan masalah-masalah yang masyarakat hadapi, terutama di dalam pencarian mata pencarian ikan. Kami selalu datang untuk sosialisasi apa penyebab kendala bapak-bapak atau pemuda yang kesehariannya selalu untuk nelayan, tetapi ada kendala terutama seperti tangkap, kami menjembatani untuk mempermudah hal-hal itu. Demikian, Pak Oki.
1: Jadi hadir di tengah masyarakat.
5: Iya, betul ya, sekali, Pak Oki.
1: Pendampingan atau
5: betul, betul ya. Sekali.
1: Tapi tentu juga apa interest juga ya, animo ya, masyarakat juga.
5: Betul, betul.
1: Para masyarakat nelayan seperti apa, Pak? Mereka sama-sama ini ya.
5: Jadi masyarakat sangat antusias.
1: Antusias ya. Ya.
5: Sangat senang menyambut pembangunan proyek KNMP ini. Karena dengan adanya KNMP ini mempermudah akses. Jadi yang tadinya susah, terutama di dalam pengawetan ikan, penjualan, tapi dengan hadirnya KNMP ini mempermudah akses mereka yang tadinya jarak tempuh dari Supior ke Biak berkilo-kilometer dari pagi subuh, tapi akhirnya dengan jarak 1 menit atau 2 menit bisa. Ya.
1: Semuanya ini konsepnya terintegrasi.
5: Betul sekali.
1: Baik. Baik, Pak Mayer, terima kasih. Saya baca ada ini di menit-menit terakhir karena waktu kita, saya akan baca lagi yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat pagi narasumber, sehat selalu semua dari Superiori ya. Oke, Agat dari Agat. Oh, saya Agat di Biak. Ingin bertanya Bapak dari Dinas Perikanan, Pak Kadis. Bapak ini Pak dari untuk Dinas Perikanan atau staf ya, sebagai staf di lapangan. Nah, bagaimana proses pendampingan ke nelayan agar mereka itu mau beralih dari cara-cara lama ke sistem yang terintegrasi, kan sekarang lebih modern kan, lewat KNMP. Gimana, Pak? Silakan. Pak Kadis atau Pak Stefan nanti bisa tambahkan, silakan.
2: Baik. Terima kasih.
1: Dari Agat.
2: Baik, terima kasih Mbak Oki.
1: Iya. Dari Bapak Agat ini ya.
2: Iya. Mungkin pertanyaan yang tadi telah disampaikan, kita harapkan bahwa pertama kehadiran KNNP untuk menjadi bagian yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat nelayan. Pendampingan-pendampingan yang dilakukan selama ini diharapkan bahwa baik dalam penanganan hasil tangkap, cara mengolah, dan apa yang selama ini dinas lakukan, tetap kami akan mengintegrasikan dengan program daripada KNNP, di mana program dari kementerian, program dari DKP provinsi terkait pendampingan-pendampingan sudah terus dilakukan, sehingga kami yakin dengan adanya fasilitas KNNP, yang paling utama kita melihat bahwa akses pasar, kesejahteraan, itu menjadi bagian utama daripada kehadiran KNNP itu sendiri. Nah, terus kita berharap bahwa hasil-hasil Superiori khususnya sudah tidak seperti yang sebelum, bahwa akses pasar ini memang sulit, di mana kondisi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti es, kebutuhan alat tangkap yang masih sangat kurang, sehingga itu juga menjadi kendala atau faktor yang menjadi hambatan dalam khusus untuk masyarakat nelayan di Kabupaten Superiori. Sehingga dengan adanya KNNP, kita harapkan ke depan bukan hanya masyarakat nelayan, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Superiori, adanya kehadiran KNNP bisa ada menjadi wisatanya, terus bisa memacu atau memancing ekonomi-ekonomi lain untuk bertumbuh dengan adanya program KNMP.
1: Multiplier effect lah ya.
2: Ya, mungkin demikian. Baik. Pak Oki.
1: Baik, Pak Kadis, Pak Stefan dan Pak Mayer, tidak terasa waktu kita. Saya sebagai penutup, closing statement, saya beralih ke pertama dari Pak Mayer dulu. Nah, dari semangat tadi memanunggal TNI Manunggal yang bangun kawasan pesisir sama masyarakat, apa perlu mau disampaikan terkait KNMP ini, Pak, sebagai penutup dari Pak Mayer, silakan.
5: Baik, makasih. Kami dari pihak militer atau TNI sangat mengapresiasi program presiden ini dan Bapak Wakil Presiden, dan program yang sudah berlangsung atau berjalan ini pembangunan fisik. Kami berharap masyarakat pesisir pantai atau para nelayan dan pemerintah kabupaten di mana ada pembangunan KNMP, tolong dimanfaatkan dengan baik, tolong dijaga. Di mana ada kekurangan, bantu untuk melengkapi. Dan keluhan, terutama keluhan-keluhan masyarakat yang masih banyak di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau yang masih kekurangan alat tangkap, perahu, itu menjadi persoalan yang selama ini terjadi. Kami berharap semoga persoalan ini dapat diatasi kedepannya, biar kampung nelayan ini dapat meningkatkan perekonomian di kabupaten-kabupaten yang berada di tanah Papua. Semoga taraf ekonomi masyarakat lebih meningkat, yang tadinya dari regional bisa menjadi modern. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya Pak Stefan, silakan Pak Stefan, apa yang mau disampaikan penutup?
3: Baik, ini saya tambahkan, saya bersahabat terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah hadir kementerian dalam membangun kampung nelayan di kabupaten kami, khususnya Kabupaten Sibiori. Dan ada kampung nelayan ini, masyarakat kami lebih motivasi lagi, semangat untuk melaut. Karena ada yang kampung yang kadang tidak seperti kayak dulunya, mereka pikir bahwa biaya operasional untuk menjual ke biak itu tidak lagi biak lagi, tapi sudah ada di Sibiori. Jadi semoga kampung nelayan ini, adanya kampung nelayan ini, mereka berlomba-lomba bagaimana untuk melaut, untuk menghasilkan hasil yang lebih banyak lagi untuk menjual di kampung nelayan ini. Mungkin saya yang
1: sampaikan. Terima kasih. Terakhir Pak Kadis, Pak PLT, silakan mau disampaikan.
2: Baik, terima kasih Mbak Uki. Ya, harapan kami dengan adanya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program prioritas, program strategis nasional dari Bapak Presiden yang tertuang dan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan bersama Satgas, ini merupakan kolaborasi yang baik sekali, yang cepat, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, sudah terjawab. Harapan kami, dinas, bahwa pendampingan baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan, terus ditingkatkan guna untuk melihat program prioritas presiden ini dalam pembangunan KNNP. Harapan kami dengan hadirnya KNNP di Kabupaten Sibiori, masyarakat Sibiori khusus masyarakat nelayan sudah dapat teratasi masalah akses pasar. Kedua, perputaran uang dan ekonomi masyarakat diharapkan dengan kehadiran KNNP di Kabupaten Sibiori akan lebih baik, kesejahteraan. Ketiga, dengan hadirnya KNNP dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sibiori. Dan yang terakhir, bahwa KNNP hadir sebagai solusi dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan nelayan, dan juga kehadiran KNP adalah program prioritas khusus bagi wilayah kabupaten pesisir atau wilayah-wilayah yang ada di kabupaten yang kepulauan. Dan juga KNP khusus Kabupaten Sibiori sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati Sibiori dan Bapak Wakil Bupati Ekonomi Biru, ya, diharapkan sinkron dan terus menjadi pusat ekonomi masyarakat, khusus masyarakat pesisir di Kabupaten Sibiori. Mungkin demikian, Mbak Oki.
1: Baik, Pak Kadis.